0: yang berlokasi di Jalan Kahanur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulala syakilah sesuai Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabi sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur. Kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Kalau lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
1: gitu.
2: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau pamit dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 Dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
4: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
4: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak. Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya,
0: gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
4: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
4: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
0: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar, kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Yeah. Udah beli itu, ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
4: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak, ya.
4: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang sang ima. Malawang yung ilab boy kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka orang bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadi ne mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung wong kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 1368

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Ay ma yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Pas begitu, anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngkring-kringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi
3: Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji,

0: Menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah. Melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak, mandi menusan isang ema. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Bocira-cira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid.
1: Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054.
3: Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.

Jadinya kita jual emaknya biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik. Jadi jual secara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada borong? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.

0: masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kong? Rahasianya kong?
1: Gak ada rahasia, cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di

0: area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillah min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: si bandot kanggo sampi namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing sampi bawa, kambing bawa sampi, nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya berapa sewanya sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya, sampai kita sewa satu jam, satu hari berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Takwa Ramah Berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Al-aidillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai senjata, semua kekuatan. Kapannya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh musuh masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah usul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah itu jauh banget, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihabdillahi jami'an wala tafar. Meroku. Satu, pegang pimpinan no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar ya mantu Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariq masfuran
0: yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal fajr.
0: Demi fajar.
1: Walayalin 'ashr.
0: Demi malam yang 10.
1: Wasyafi'i wal watr.
0: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: Wallayli idza yasr.
0: Demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allah.

0: Kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: وتحبون المال حبا جما الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والتين والزيتون.
0: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: وطور سينين.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
0: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik.

0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
1: Tanazzalul
0: yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
0: Yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah.
0: Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

0: Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
0: Lah sejahat-jahat makhluk.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardh,
0: dalam manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat
1: سَطَقْنَ بِهِ جَمْعًا,
0: lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia, menyaksikan mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya, cintanya kepada harta

0: benar-benar berlebihan.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: Wa amma man khaffat mawazinuh.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
1: Fa ummuhu hawiyah.
0: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: Wa ma adraka ma hiyah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Lataraunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
1: Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
1: Thumma

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladan.
0: Dia manusia mengira.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramat, para asatidzah, wabil khusus

guru kita sekaligus pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Nur Ali MA, guru kita bersama sekaligus sebagai pimpinan Muslim At-Taqwa Pusat dan juga Ketua Badan Suriah RU Pusat Al-Ustazah Al-Hajjah Atika Nur Ali MA, yang sama-sama dihormati Ibu Bupati, Ibu Dr. Neneng Hasanah beserta jamaah yang hadir, yang ikut rombongan pada hari ini. Guru kita bersama Ustazah Hajah Saidah Ahmad, Ustazah Hajah Mimi Jamilah, Ustazah Hajah Salihah Nur Ali BA, Ustazah Hajah Nur Laila, dan penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, kakak kami Dr. Hajah Ida Faridah Ida Faiza Al-Sobran SMA dari Jakarta. Qori'ah kita yang alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita, pertama itu Ustazah Hajah Mariyati, Ustazah Hajah Ida Saidah dari Ida Faridah dari Bandung serta kawan-kawannya, seluruh jemaah Majelis Isra wa Miraj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa dalam syarmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hari ini acara haul Al-Mahfudzal Guru bersama Kiai Haji Nur Ali yang ke-22 dan juga Milad Risalatul Ummah yang ke-19. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kami laksanakan pada hari ini insya Allah senantiasa mendapatkan curahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan kita terima dari para penceramah kita, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mengatasnamakan daripada seluruh ummah pusat dan juga Majelis Ta'lim Kaum Ibadah Wakaf Pusat yang biasa diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Hajah Tegak Nur Ali MA, namun karena beliau kita maklum bersama beliau sedang melaksanakan iddah sehubungan dengan telah meninggalnya guru kita bersama, suami daripada guru kita bersama, yaitu Bapak Haji Albert Fatah Hidayat. Mudah-mudahan Ustazah kita yang ada di rumah mengikuti secara seksama acara kita ini dari awal hingga akhir, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan akan bergabung bersama-sama kita kembali. Selamat jalan kepada guru kita Ustazah Said Ahmad yang alhamdulillah tadi sudah membacakan Al-Quran dan hadapan kita bersama-sama. Selamat jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ibu-ibu sehadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari silaturahim bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya kita hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang alhamdulillah tahun ini kita berbahagia dihadiri oleh Ibu Bupati kita. Tahun lalu kami berharap banget ya Bu ya, ternyata beliau tidak hadir, dan alhamdulillah tahun ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita sejak tadi pagi, dan insya Allah mudahan sampai selesai. Alhamdulillah sekalian, At-Taqwa dengan segala visi misinya yang telah dibangun oleh guru kita almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Nur Ali, dan kini sudah banyak mengeluarkan murid-muridnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat,

dengan berbagai-bagai profesi. Apakah sebagai ustazah, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua, sebagai anggota DPRD dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak alumni-alumni kita berada di seluruh persada bumi bangsa Indonesia ini dan telah dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan. Dan alhamdulillah penampilan-penampilan dari yang pertama sampai terakhir nanti ini adalah merupakan hasil daripada pendidikan di Pondok Pesantren Darul Putri yang alhamdulillah kami tidak mengambil istilah kata apa ya pembina-pembina dari luar, tetapi cukup kami ambil dari anak-anak kami yang sudah berada di masing-masing majelis taklim yang sudah alhamdulillah sudah mempunyai andil di tengah-tengah masyarakat. Dan juga alhamdulillah Rusulatul Ummah pada wilad yang ke-19 ini sudah banyak sekali acara-acara yang kami suguhkan, baik itu yang bersifat pendidikan, bersifat sosial dan sebagainya sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan insya Allah mohon doa restu khusus dari para ibu bupati bahwa insya Allah tanggal 14 Juni besok kami akan mengadakan isbatun nikah. Kami akan melegalkan sebanyak 30 pasang penantin lama yang belum mempunyai surat nikah resmi yang dilegalkan oleh pemerintah. Maka pada tanggal 14 Juni besok insya Allah kami akan mengadakan acara isbatun nikah di Pondok Pesantren Atau Keputri ini, akan dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Bekasi. Para ibu yang saya hormati, ini saja barangkali atas nama Ketua Seluruh Ummah dan selalu kemuliaan takwa Ustaz Haji Kandur Ali MA, beliau menitip salam kepada semuanya dan khusus para asatizah juga bupati, ibu bupati dimohonkan oleh beliau untuk bisa bersinggah ke rumah beliau. Mari kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan guru kita bersama almarhum Almarhum Hali dan Ibunda Hajah Siti Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Dan pada guru kita Ustaz Haji Kandur Ali MA, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan ba'da id beliau bisa aktif kembali dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ala hadzin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy

0: Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur,

0: sama kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai kecil saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Nah, mimpi ini ada dua. Ada yang artinya mimpi itu bunga tidur, tapi ada satu lagi, kita sering menggunakan kata mimpi itu untuk bermakna cita-cita. Saya mimpi nanti jadi insinyur. Nah, itu cita-cita itu. Jadi ini pengertian mimpi itu ada dua. Kita juga bisa ambil dua-duanya itu. Yang pertama, mimpi sebagai bunga tidur. Orang itu katanya kalau mimpi nangkap ikan, wabu sungguh gede gitu, bakal dapet rezeki. Kita kalau mimpi yang begitu, mimpi mah percaya gak percaya dah. Mudah-mudahan aja. Kita mah mimpi yang kedua aja lah, yaitu cita-cita. Yang orang tua punya harapan, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya lancar buat nyekolahin bocah, buat nguliahin anak. Yang anak punya mimpi, jangan tanggung-tanggung, mimpilah setinggi langit. Karena katanya kalau langit kagak nyampe, minimal nyampe bulan. Bulan kagak nyampe, minimal sepohon kelapa.
1: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqihi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dhunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Ya no, baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Mendingan.
1: Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
0: tetangga.
1: Yeah.
0: Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: oleh para ulama, oleh para mujtahid, mujtahidin tentang batalnya wudu seseorang, apakah dia laki-laki perempuan bersentuhan dan lain jenis, itu memang ada beberapa apa itu persyaratannya. Selain tadi mahram, juga kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab kita, pertama dilihat tadi saya katakan mahram dulu. Kalau memang dia mahram yang haram kita kawin, ada nafsu syahwat atau tidak, itu tidak batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang dilihat bukan mahram dan ghairu mahramnya. Ada enggak unsur syahwatnya?
1: Iya.
0: Kalau ada unsur syahwatnya maka batal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Apa gitu kan, jiwa Imam Nawawi menjelaskan, alam nasyrah laka sadrak dengan kalimat, alam nuwasi'u qalbaka linubuwah. Bahwa hati Rasulullah dilapangkan, diluaskan untuk menerima sebuah beban kenabian. Kita tahu bersama, kadang kita ngurusin 1-2 orang saja kebawa baperannya. Apalagi ngurusin ratusan orang, masih puluhan orang saja berbagai macam orang yang ada di bawahnya. Seorang Rasulullah SAW tidak hanya 1000-2000 orang, tidak

0: satu kelompok, satu golongan, tapi rahmatan lil alamin, seluruh alam. Maka mungkin bisa dipastikan kalau bukan karena anugerah yang Allah berikan berupa kelapangan hati, kelapangan jiwa, nah tentunya mungkin kita bisa membayangkan gak akan mampu menghadapi banyaknya berbagai macam orang-orang yang ada di bawahnya, baik yang suka, yang gak suka, dan seterusnya. Oleh karena itu, kelapangan hati untuk mengemban beban sebuah kenabian itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak. Mendi menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol

0: Jam 2.
1: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
2: Coba kalau kita lihat orang terkena musibah, ada nggak perasaan kita bahwa sebagian musibah kita disitu-situ? Nggak ada, nggak ada. Padahal dunia ini darul balwah ini, itu bala menimpa kita semua. Kalau ada orang yang terkena bala, kita apa saja, kita perlu bantu, tolong. Nggak artinya bala yang bakal kita dipikul oleh kan untuk. Oleh karena itu maka kalau orang yang terkena bala, kita nggak boleh kita ejek, kita hina, tolong. Kalau ente ejek, ketimban bukan itu, tenang. Jangan ejek, buru-buru bantu. Kita jalan ketemu orang penyakit apa, yang pincang, yang lepra, ambil duit. Insya Allah ente selamat daripada abis. Lihat orang miskin, susah, buru-buru. Insya Allah kita dijaga betul daripada bahaya abis miskin nih. Jadi fadilatnya begitu besar, sedekah faedahnya pun begitu besar.

0: Pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Maka di sini, Bapak-Bapak, Saudara-saudara sekalian, kelemahan kita ini bahwa ilmu itu semuanya adalah ilmu Allah. Yang sering saya katakan ilmu itu ada ilmu teknis, ada ilmu normatif. Nah ini dua-duanya ini secara lahiriah harus kita kuasai. Yang pada intinya nanti hakikatnya kembali kepada Allah.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang

0: membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Berkah itu dawamul khair. Dawamul khair. Terus menerus kebaikan. Ya. Orang ilmunya dari dulu terus kagak kurang-kurang, itu namanya juga bini atuk juga berkah. Terus ya enggak? Satu juga berkah. Jangan ampe atuk kagak ada lagi dah. Atuk ampe mati karena berkah itu kalau kagak nambah minimal bertahan. Apa yang mudawamah ya.
2: Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit jilena.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni innal malaikah yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yahdus. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna lil insani, mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun untuk manusia, yang di mana manusia tersebut madama ala taharatin walam yahdus. Senantiasa manusia itu menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya, dan tidak berhadas ia. Artinya sahib karib at-taqwa, bisa jadi mungkin kita pelihara diri kita senantiasa berwudu, dan ini kata Rasulullah bisa menjadikan para malaikat-malaikatnya Allah memohon ampun beristighfar khusus buat kita sebagai manusia yang memelihara kesucian kita, kesucian dari segala dosa dan juga kesucian dari segala hadas.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Yang dimaksud dengan amarah sama dengan al-alamah, yaitu tanda. Dan yang dimaksud tentang ummah di sini adalah budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri orang kafir sehingga banyak tawanan dan akan terjadi budak-budak wanita. Nah, ini adalah salah satu tanda, salah satu alamat terjadinya hari kiamat, di mana dijelaskan bahwa seorang anak itu menjadi tuan bagi budak wanita yang melahirkannya tadi, karena kedudukannya seperti ayahnya yang merdeka. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bahwa kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang musyrikin dan terjadi penaklukan dan penawanan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia. Mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha

0: gizi dan tidak menimbulkan efek samping. Bioessa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioessa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioessa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioessa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioessa, harapan selalu ada.
1: Disebutkan di sini dengan banyaknya dosa, ya kan? Di negara ini saking banyaknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang korupsi saking banyaknya. Makanya disebutkan di sini fa inna hadzal umur sabaun kita ilaih. Sebab terputusnya hujan, ya kan? Kemudian air sumber itu tidak ada. Ya, tapi kalau yang sekarang begini hujan mulu bagaimana ini? Kebalikannya ini, Mas. Korupsi banyak, ya kan? Yang orang yang zalim banyak, yang maksiat banyak, hujan mah terus. Tapi jangan dikatakan hujan terus itu berkah, jangan. Ini juga azab kalau emang sering-sering hujan banjir kemudian mah. Ya bala ini mah jatuhnya. Hujan sebentar kayak kemarin, hujan sebentar udah banjir.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Di dalam hadis, Nabi bercerita, ketika hari kiamat tiba, malaikat Jibril berkeliling selama 40 ribu tahun. Lantas ia mendengar suara seseorang dari umatku yang berkata, "Ya Hanan, Ya Manan, wahai Zat yang Maha Pemberi, wahai Zat yang Maha Pemberi anugerah, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Maka Jibril datang kepada Allah dengan bersujud di dekat Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku mendengar seseorang dari kaum Muslim yang menyeru, 'Ya Hanan, Ya Manan,' sejak 40 ribu tahun. Aku tahu ia adalah umat Muhammad. Padahal engkau tahu, wahai Tuhan, betapa baik antara aku dengan Muhammad. Aku ingin berbuat baik seperti yang dimiliki Muhammad. Seorang laki-laki dari umat Muhammad ada di dalam neraka. Bisakah kamu memberiku syafaat untuknya, ya Allah?" Kemudian Allah berfirman, "Aku berikan padamu syafaat untuknya. Aku serahkan dia padamu, Jibril. Temuilah Malik yang menjaga neraka. Katakan padanya, kamu ingin mengeluarkannya dan supaya memberikannya kepadamu." Maka malaikat Jibril menemui Malik dan berkata, "Ya Malik, Allah telah menyerahkan si pulan kepadaku. Keluarkan dia dari api neraka dan serahkan kepadaku." Kemudian malaikat Malik mencari di dalam neraka selama 1000 tahun, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian Malik pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, neraka Jahanam telah mendidih bergolak, besi-besi bagaikan batu, dan orang-orang seperti besi. Aku tidak bisa menemukannya." Lantas kemudian Jibril datang kembali kepada Allah dan bersujud di pelataran Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, Malik tak bisa menemukannya. Di manakah dia?" Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah ke Malik. Katakan kepadanya, ia berada di lembah Anu, di celah Anu, di sudut Anu, dan di sumur Anu." Kemudian Jibril segera memberitahukannya kepada Malik. Lalu Malik pergi ke lembah yang dimaksud. Ia menemukan lelaki itu terbalik dan menggantung. Di atasnya ular dan kala. Kaki kanannya dirantai. Malik mengambil salah satu ujung kaki yang seakan telah menjadi arang. Malik menggoyang-goyangkannya dan menariknya. Maka berjatuhanlah ular dan kala itu. Kemudian ia menggoyang-goyangkannya lagi, maka rantai yang membelenggu laki-laki itu pun terlepas. Lalu laki-laki itu menghadap Malik dan bertanya, "Malik, apakah kau datang kepadaku untuk menambah siksaku, ataukah untuk menyelamatkan aku?" Kemudian kata Malik, "Aku tak tahu. Jibril yang sedang menunggumu." Lalu laki-laki itu pun dituntun oleh Malik dan diserahkan kepada Jibril. Jibril membawanya menuju Ars. Kemudian ia pun berkata kepada Allah, "Ini si pulan, ya Allah. Ia telah di neraka Jahanam selama 40 ribu tahun." Lalu laki-laki itu pun berdiri dan bersujud bersama Jibril di sisi Ars. Allah pun berfirman, "Wahai hambaku, tidakkah kamu telah mengingkari firmanku dari balik punggungmu? Tidakkah aku telah mengutus seorang rasul padamu? Tidakkah rasul itu memerintahkan ke jalan kebajikan dan melarang kemungkaran?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Wahai Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku akui bahwa aku telah banyak berbuat dosa.
ampunilah aku, hai Tuhanku. Kulafalkan ya Hanan, ya Manan selama 40 ribu tahun di neraka. Dengan kebenaran kalimat itu, ampunilah aku. Kemudian Allah berfirman, ya, telah aku ampuni kamu. Aku serahkan kamu sekarang kepada Jibril yang telah membebaskan kamu dari neraka dengan syafaatnya. Lalu laki-laki itu pun pergi ke surga. Ia dimandikan dengan air kehidupan dan air telaga. Maka ia terbebas dari ahli neraka dan menjadi penghuni surga. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Jibril pun berkata, wahai Muhammad, aku telah berbuat dalam kedudukanmu. Lalu jawab Nabi, ya Jibril. Nah, berkaitan dengan hadis ini, Hasan Al-Basri berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selamat dari neraka sekalipun telah 40 ribu tahun. Sekiranya aku memang diharuskan masuk neraka karena dosa-dosaku. Maha benar Allah, Maha benar Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup di atas sifat baik dan meninggalkan sifat tercela. Nabi sangat menginginkan umatnya untuk selalu taat dan terus-menerus dalam sifat itu. Hingga pada salah satu malam di bulan Rajab, Nabi bangun tengah malam dan pergi ke masjid ingin melihat sahabat-sahabatnya. Apakah ada yang bangun malam? Ketika telah dekat dari masjid, Nabi mendengar suara Abu Bakar yang menangis ketika sholat. Abu Bakar bermaksud menghatamkan Al-Quran dalam sholat dua rakaat. Tetapi ketika sampai pada ayat yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 9. Abu Bakar menangis dengan kesedihan yang sangat. Di sudut masjid lain, Nabi mendengar suara Ali yang juga menangis dengan suara keras. Ia ingin menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat. Ketika sampai pada ayat yang artinya, samakah orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Az-Zumar 39. Maka berderailah air mata Ali. Di sudut yang lain lagi, di dalam masjid, Mu'az bin Jabal juga nampak menangis dengan suara lantang. Ia bermaksud menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, tapi ia hanya mampu membaca setengah surat atau sepertiganya. Kemudian ia mengganti dengan surat lain, tapi selalu saja ia menangis dalam sholatnya hingga air matanya bercucuran di tikar. Di bagian lain, nampak pula Bilal tengah sholat dan menangis. Melihat itu, Rasulullah pun ikut menangis hingga mereka selesai sholat. Lantas Nabi pulang dan merasa bergembira hingga tiba di rumah. Mereka tidak ada yang tahu bahwa Nabi hadir di antara mereka. Pada saat subuhnya, mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi lalu bertatap muka dengan mereka dan bertanya dengan perasaan gembira, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka?" Lalu kata Abu Bakar, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Padahal Allah telah membeli jiwa para hamba. Jika hamba itu cacat, pastilah tak akan dibeli. Atau karena nampak cacatnya setelah dibeli, pastilah akan dikembalikan. Jika ternyata aku cacat ketika dibeli, atau ketahuan cacat setelah dibeli, maka tentulah aku akan masuk neraka. Karena itulah aku menangis." Maka datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, jika pembeli tahu cacat hamba dan membelinya, karena tahu cacatnya, maka ia tak berhak mengembalikannya. Allah mengetahui dengan cacat hambanya sebelum ia menciptakannya, beserta cacatnya maka dibeli dan tak akan dikembalikannya, juga dengan cacat setelah dibeli. Misalkan seseorang membeli 10 budak dan ada yang cacat 1, lantas ia hanya mau membeli yang tidak cacat, maka hukum tidak mengatur begitu. Allah membeli dan telah membeli orang-orang mukmin dan memasukkannya di antara para sufi, wali, para nabi, dan para rasul. Dengan terhimpunnya semua umat, maka tidak akan dikembalikan kepada para nabi, para suci, para rasul. Nyatalah bahwa yang cacat tak akan dikembalikan." Nabi bergembira sekali mendengar apa yang dikatakan Jibril. Juga para sahabat ikut bergembira setelah Nabi bersabda. Lalu Nabi pun bertanya lagi kepada Ali, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu menangis ketika membaca, samakah orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang tidak bisa menerima pelajaran." Kemudian Ali menjawab,
Bagaimana aku tidak menangis mendengar firman itu ya Rasul? Sedang bapak kita Adam adalah manusia yang paling tahu. Seperti difirmankan Allah, Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Al-Baqarah ayat 2. Lalu Ali pun melanjutkan kata-katanya. Sedangkan kami ya Rasul tak akan bisa tahu seperti Nabi Adam. Bagaimana kami akan sama? Maka datanglah Jibril dan berkata, wahai Muhammad, katakan kepada Ali, tidaklah sama dengan sangkaanmu, akan tetapi tidaklah sama pada hari kiamat antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir menyembah berhala dan tidak akan beriman kepada Allah sampai hari akhir. Sedang orang mukmin menyembah Allah setiap waktu dalam keadaan apapun, serta membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika berbuat baik mereka gembira, jika berbuat jelek mereka minta ampun, jika berpergian mereka mengqasar dan mengurungkan puasanya dan itu tidak diharamkan. Tidak sama antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir tempatnya di neraka, sedang orang mukmin tempatnya di surga.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita fiqhus shaum. Fiqih artinya paham. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu faqaha liyatafaqahu. Jangan semuanya pergi berperang. Perang itu penting, jihad fisabilillah, menjaga kota Makkah Madinah dari serangan orang kafir. Tapi kalau semua pergi berperang, nanti kalau datang orang yang mau mengotak-ati ajaran Islam dengan otak, mana bisa dilawan pakai pedang? Makanya dalam Quran dikatakan ada beberapa orang liyatafaqahu. Kenapa tak disebut liyata'allamu, allama, ta'allama ilmu? Karena ilmu tak dalam. Maka yang lebih dalam daripada itu adalah liyatafaqahu. Maka disebut dengan fiqih. Orang yang paham ilmu itu disebut dengan faqih. Bahkan sudah jadi nama orang. Siapa tuh? Tuan faqih. Itu artinya faqih. Ahli dia dalam bidang fiqih. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan mu'akad. Jamaknya fuqaha. Ini menurut fuqaha nih. Fuqaha itu siapa? Pokoknya udah begitulah di buku. Fuqaha. Fuqaha itu jamak dari faqih, orang yang ahli fikih. Maka fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, murabahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil, dain, jual beli, rahan, gadai. Nah, ini. Ada namanya fikih jihad. Kapan baru wajib jihad? Siapa itu mujahid? Apa syarat-syaratnya? Ada fikih daulah. Siapa itu pemimpin, bagaimana mengangkatnya, bagaimana menjatuhkannya, bagaimana kalau ada dua pemimpin di bai'at. Ada namanya fikih nikah. Nah, itu jangan dibahas sekarang. Nah, ada namanya fikih siasah. Nah, ini banyak fikih. Fikih ibadah, ini terbagi lagi. Fikih sholat, fikih shaum, fikih haji, fikih umrah, fikih. Bahkan Syekh Qardhawi menulis satu buku, fiqhul musika, fikih musik. Ada pula fikih musik. Bagaimana paham orang tentang hukum-hukum musik? Fiqhu shaum, fikih tentang puasa. Sumbernya dari mana? Dari buku 30 fatwa seputar Ramadan. Tiga ulama besar. Pertama Syekh Atiyah Saqar, yang kedua Syekh Yusuf Al-Qardhawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Digabungkan fatwa-fatwa mereka ini menjadi buku Bunga Rampai. Buku yang terdiri dari beberapa tulisan-tulisan-tulisan disebut dengan Bunga Rampai, kata orang Melayu. Kenapa? Karena di situ ada bunga, di situ ada pandan yang diiris, di situ ada ramai dia, harum semerbak, bunga rampai. Anak-anak muda yang sekarang tak paham ada tradisi Melayu disebut bunga rampai, dia bingung. Dia taunya bunga api. Puasa setelah nisfu Sya'ban. Hadisnya jelas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Idan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi kalian puasa. Kebetulan besok Rabu, setelah Rabu Kamis, tiba-tiba ada ibu puasa. Kamu kenapa? Saya puasa. Mana boleh puasa? Ini kan sudah lewat nisfu Sya'ban. Boleh puasa bagi memang terbiasa puasa sunat. Biasa dia puasa sunat. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kebetulan setelah nisfu Sya'ban. Boleh. Yang kedua, boleh bagi yang mengqadha. Dia punya utang puasa, sudah lama dia mau mengqadha. Begitu tinggal puasanya 7 hari tahun lalu, maka Syawal itu mau mengqadha. Begitu niat mau mengqadha, undangan halal bihalal di Hotel Pangeran. Tak jadi. Besok begitu mau qadha, datang kawan ngajak asam pedes bawang. Tak jadi. Ah, nantilah bulan Zulhijjah insyaAllah. Di bulan Zulhijjah pula melepas jamaah haji. Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Zulqa'dah melepas jamaah. Bulan Zulhijjah ajalah nanti. Bulan Zulhijjah dapatlah daging kurban sampai menyipak kaki sapi dalam kulkas. Tak jadi. Ini Ustaz ini cerita tentang siapa? Tentang saya sendiri. Nah, maka bagi yang ngomong qadha boleh. Karena kalau tak diqadha-nya sekarang, Ramadan. Ramadan. Dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Limit waktu. Tak diqadha-nya sampai Ramadan. Setelah Ramadan nanti dia sudah kena denda. Kalau digantinya dari Ramadan ke Ramadan, qadha saja. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, qadha plus fidyah. Kena denda. Kena denda. Jadi bukan kantor pajak aja kena denda. Denda lah. Ini pun kena juga. Ini tentang masalah puasa setelah nisfu Sya'ban. Jangan baca hadisnya. Ini sudah banyak yang posting hadis ini. Hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila setelah lewat nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Alhamdulillah dapat dalil ini. Memang dia diajak suaminya puasa. Tunjuknya, tengok nih bang, tak boleh lagi kita puasa. Kata suaminya, iya juga ya. Jadi kalau melanjutkan puasa sunat, boleh. Mengqadha, boleh. Berpuasa karena melihat hilal. Sumu li ru'yatih, berpuasalah karena kalian menengok hilal. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah juga karena menengok hilal. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakanlah Sya'ban salasin. Salasah 3, salasin 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Memangnya kita berapa Sya'ban nih Pak Ustaz? Hari Jumat 29 Sya'ban. Kalau petang Jumat tak nampak anak bulan, sempurnakan Sya'ban 30. Maka Sabtu pagi masih ada nasi uduk. Tapi kalau petang Jumat nampak anak bulan, maka Sabtu pagi kita puasa. Simple, sederhana. Bagaimana cara menengok anak bulan? Pergilah ke tepi pantai Pariaman, mancaliak anak bulan. Lain nampak hilal tadi, yuk. Hilal nanda kek rumah awak. Maka kalau di gurun pasir, ini Maroko, ini Mauritania. Dari Maroko ke Mauritania, ada gurun di tepi Samudra Atlantik, padang pasir. Namanya Sahara. Sahara, kata orang Arab. Orang Barat payah menyebut Sahara. Apa kata dia? Sahara. like snow on Sahara, seperti butiran salju di tengah Sahara, gurun Sahara. Maka diutuslah oleh Raja Maroko tim mengintai anak bulan. Kalau menengok matahari ke timur pagi, kalau menengok anak bulan ke barat petang, saat tenggelam matahari nampaklah anak bulan. Dia tak lama, sekejap saja, bentuknya macam bulan sabit. Kalau bulan itu bulat namanya badar, badar. Kalau bulan itu bentuk sabit namanya hilal, badar. Tala'al badru 'alaina, badar di situ bulan purnama. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu diibaratkan bulan purnama di tengah malam gelap gulita jahiliyah, tiba-tiba datang bulan purnama. Sedangkan bulan sabit hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Badaruddin, Hilaluddin. Lahir perempuan Badariyah. SMS tak diangkat, telepon tak dibalas. Angkat. Nah, tapi kan Pak Ustaz, sekarang katanya tak bisa menengok dengan mata telanjang, mata kepala ini. Maka dibantu dengan alat teropong. Ilmu yang mengatasi melihat ini namanya ilmu falak. Bahasa Arabnya ilmul falak. Di Fakultas Syariah UIN Suska dipelajari ilmu falak. Pakar ilmu falak Provinsi Riau itu Dr. Hajar Hasan, Dewan Suriah NU Riau, termasuk Ketua MUI Riau. Sedangkan ilmu ini dalam bahasa barat disebut dengan astronomi. Bedanya dengan astrologi, kalau astronomi ilmu peredaran benda-benda planet, matahari, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, peredarannya ini disebut dengan ilmu astronomi. Sedangkan pengaruh bulan-bulan terhadap nasib disebut astrologi. Yang didalami itu astronomi. Astrologi kafir. Wow. Bila Anda lahir saat pertemuan dua planet, rezeki Anda lancar, bintang Anda Taurus. Itu kafir itu. Karena rusak akidahnya kepada Allah. Datangnya dari mana? Dari Romawi kuno dan dari Yunani. Maka yang dipelajari itu adalah ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi kalau ada, kamu kuliah di mana? Di Bandung. Jurusan apa? Astronomi. Mantap. Oh, ngapain belajar astronomi? Masuk neraka nanti belajar astronomi. Untuk membantu dia yang tahu bagaimana azimut, berapa derajat di atas ufuk, hilal. Ternyata setelah dipelajari, ini hari Jumat kira-kira jam 3 sore, ketinggian hilal 8 derajat. 8 derajat. Sedangkan sepakat 6 negara, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Patani, Thailand Selatan, dengan Moro, Filipina, yang muslim-muslimnya, sepakat 2 derajat di atas ufuk itu sudah hilal. 2 saja, kecil 2 derajat itu sudah dianggap hilal. Tiba-tiba berakangan muncul dari pakar ilmu astronomi, katanya hari Jumat itu nanti 8 derajat. Jadi besar kemungkinan 99,9% bahwa kita hari raya Sabtu, tapi tetap menunggu sidang isbat. Isbat artinya penetapan satu Ramadan, yaitu petang Jumat malam Sabtu. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, itu bersidang nanti berdasarkan penampakan anak bulan, dibantu oleh astronomi yang mengatakan bahwa petang tadi sudah tertampak hilal 8 derajat. Dengan ini dinyatakan bahwa malam ini sudah masuk satu Ramadan. Biasanya live TV One, jangan tengok di Metro Tipu, hampir punya. Ini tentang masalah menengok ini. Dulu orang-orang menengok anak bulan ini pergi ke pantai, pergi ke gurun pasir. Kita dua-dua tak punya. Gurun tak punya, pantai tak ada. Takkan pergi ke pantai danau buatan. Maka untuk melihat anak bulan ini sudah dibeli Pemprov, pemerintah Provinsi Riau, teropong dipasang di gedung tertinggi Jalan Susono. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Nanti tengoklah. Sore Jumat sudah banyak yang update status itu. Oh, sambil nengok anak bulan. Tengoklah status dia. Sedang mengintai anak bulan, menantikan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tulis saja, kami dah tahu kalian tak nengok. Gaya-gaya aja. Dari mana Ustaz tahu mereka tak menengok? Cobalah perhatikan sidang isbat. Seumur-umur sidang isbat, saya pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang, belum pernah lagi kita dengar berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Pernah. Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Cilincing. Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong dari wilayah timur Indonesia. Yang melihat itu bukan asal mengaku-ngaku saja. Saksi tersumpah, wallahi tallahi billahi, bahwa saya sudah menengok anak bulan. Kesehatannya diperiksa, mana tahu dia error. Matanya diperiksa, bukan asal mau bersaksi saja. Pernah diperiksa satu, rupanya dia sudah tua, bukan nampak. Tak ada yang lain nampak, dia sendiri aja katanya nampak. Rupanya bulu matanya gugur. Dia bilangnya hilal. Ya, saya hilang. Jadi maka diperiksa baik-baik. Nah, saya anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Komisi Fatwa diisi oleh para pakar-pakar agama, tapi tidak bisa lagi sekarang ijtihad tunggal sendiri, tak bisa. Namanya ijtihad rombongan, majma' fiqih, lembaga, kolektif, orang banyak. Untuk menentukan apakah lipstik haram atau tidak aja tak bisa satu ustaz. Ustaz, halal tak ini? Tengok ustaz. Entahlah. Maka diperiksa oleh BP POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, balai diperiksanya. Oh, ini ada lemak babi ini, kata dia. Tak boleh ini. Jadi saya sudah pakai samak lah bibir itu. Siram 6 kali pakai air biasa, air lumpur sekali. Bagaimana kalau pakai sikat gigi pakai bulu babi? Kumur-kumur lah pakai air lumpur. Sama. Makanya jangan beli sikat gigi yang mahal-mahal punya orang barat itu. Makin mahal dia kayak bulu babi. Cabut, bakar. Kalau tercium bau rambut, nah itu dipakai bulu babi itu. Nih pentingnya. Dari astronomi sampai ke babi, coba yang. Nah, kalau ditetapkannya nanti malam itu, biasanya menjelang sholat isya jam 7 sudah tetap, supaya orang selesai isya bisa terawih. Maka selesai, habis sidang isbat. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada dua kali. Bolehkah puasa menghitung hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. 9.000. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bisa beda. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ali Jum'ah, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Al-Bayan penjelasan, Lima Yushghilul Azhan, tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Sibuk. Maka dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dalam cetakan satu Kairu Al-Muqattam 2005 halaman 256. Kata dia tak bisa kita ikuti ru'yah negeri kita. Jangan ikut Saudi Arabia. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah. Maka puasa ikut Makkah. Oh kalau gitu sholat Jumat ikut Makkah lah. Jam 1, jam 12.30 di sini. Di Makkah baru jam 8.30. Saya waktu pertama mengajar di kampus, datang mahasiswa, "Ustaz, ya, guru kami tak pernah sholat Jumat di pesantren." "Di mana dia sholat?" "Di Mekah, Ustaz." Saya bilang, "Sholat Jumat di Mekah jam 12.30, di pesantren baru jam 8.30, di Mekah baru 8.30 pagi. Jadi guru ente ngapain di sana 8.30? "Iya juga ya," katanya. "Dia pengen, dia tak tahu. Ustaz bongak, murid bodoh." Pernah tak terjadi perbedaan puasa di dua negeri? Selama pada zaman sahabat Nabi, pernah tak terjadi? Yang ini puasa Jumat, yang ini puasa Sabtu. Pernah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Abu Daud dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Ceritanya Ummul Fadl bintul Haris mengutus Quraib. Ada seorang laki-laki namanya Quraib, dia diutus menjumpai Muawiyah. Quraib ini kampungnya Madinah. Diutus menjumpai Muawiyah di negeri Syam. Karena waktu itu yang menjadi gubernur Muawiyah di Syam. Syam itu sekarang Suriah. Lalu dia pun pergi ke sana. Kata Quraib, "Aku sampai di negeri Syam, aku menunaikan segala hajatku, dan kami di negeri Syam melihat hilal itu malam Jumat. Kamis malam Jumat kami tengok hilal di negeri Syam." Pulang Quraib ke Madinah, jumpa sama Abdullah bin Abbas di Madinah melihat hilal malam Sabtu. Nah, coba tengok. Berbeda antara hilal di negeri Syam dengan di Madinah yang jaraknya hanya 1500 km. Bisa terjadi dua penampakan anak bulan. Ini menunjukkan ada dua negeri yang berbeda dengan puasa yang berbeda. Jadi kalau kita berbeda dengan Brunei Darussalam, masuk akal. Dari Sumatera ke Kalimantan, Brunei itu Kalimantan Utara di atas. Masuk akal. Berbeda kita dengan Saudi Arabia, jauh sekali. Berbeda kita dengan, tak bisa kita ikut. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, negeri Syam malam Jumat, Madinah malam Sabtu. Yang tak pernah terjadi di zaman sahabat itu, sama-sama di Madinah puasanya lain. Nah, itu sudah jadi. Adapun berbeda kota, itu pernah terjadi. Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun sholat tarawih, dia pun nambah segala macam, habis itu dia pun tertidur, tiba-tiba azan subuh,

Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'ul? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makanan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa ajalah. Ada makanan adinda? Tak ada, Bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah, tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang, ada makanan? Tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Fa inni idzan sha'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla bla bla bla bla bla, gotong royong, ulang ke rumah. Ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong, 3 bungkus. Pus, pas, pus, pas. Kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalissawm yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu, mak? Entahlah. Nawulis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu saumawadin an ada ifadhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan, memang tak perlu diucapkan, niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang, dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Belum niat apa belum ya? Belum niat apa belum ya? Maka diucapkannya, nawaitu saumawadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula, nawaitu saumawadin. Nawaitu saumawadin an ada ifadhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan, yes sah. Niat di dalam hati, cukup dalam. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang, istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sari Wangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Jangan cerita-cerita sukses, cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya itu? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua, karena pakaiin fokus, pakai begitu mati lampu, letoy. Salam sukses pak, kau aja lah aku tadi. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan. Tapi kalau dilafalkan, baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur berniat. Bangun dia, diminumnya air. Cukup. Atau diambilnya kolak, diambilnya apa, makan dia, cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus bersahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa karena biasa. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri, subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Itu makna sahur. Yang selama ini suaminya ada, istrinya tak ada. Istrinya ada, suami tak ada. Suami istri ada, anak tak ada. Maka pada waktu sahur ketemu semua. Anak papa sudah besar ya. Gimana kuliahnya? Anak mama cantiknya? Gimana? Kumpul bersama. Ada barokah sahur. Yuk kita foto bareng yuk. Yang sama orang aja bergambar. Sama bini orang bergambar.
Ini penting. Lalu kemudian supaya tak tinggal sholat subuh berjamaah. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. TV mati, HP mati. Meleleh air mata mengenang dosa yang begitu banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Apa yang abang sedihkan bang? Sedih betul aku. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Aku banyak dosa dulu Adinda. Kau bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. So sweet kata dia. Tapi mangkuk hampir melayang. Nah, lalu kemudian apa hukum gosok gigi? Banyaklah ustaz, apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak, di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. La khalufu fami shaim athyabu indallahi min ri'il miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu suruh, waktu masuk kamar mandi, les. Begitu keluar, salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan, usah puasa. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qadha saja, kata mazhab Hanafi. Ibu hamil, qadha saja. Titik. Ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak, kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak, atau dirinya saja, atau anak saya saja, mereka wajib berbuka, dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustaz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh, saya tak maulah pakai mazhab ini, Pak Ustaz. Saya mau pakai Hanafi saja. Ya, tak apa-apa. Tak keluar dari empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustaz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui. Tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa, kata dia. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita. Ya. Kau tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anakku? Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter, jangan puasa bu, anaknya sudah lemas, coba tengoknya, udah ngap-ngap bau melidah. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya? Tak ada kasih sayangnya kepada ibunya. Sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah, meregang nyawa. Puasa dia tinggal 90 hari gara-gara kita. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya.
Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menebus? Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkannya. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah gak orang tua? Ah, mantus. Jangan kan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Si sumber masalah. Nah, saya sampaikan itu selalu ke mahasiswa-mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan sampai susahkan lagi. Bagaimana jika tak mengqadha puasa tahun lalu? Jumhur sepakat, majority, mayoritas jumhur ulama mewajibkan fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fidyah tersebut adalah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Makanan tersebut cukup untuk makan siang dan makan malam. Kalau diberaskan berapa? Sekilo setengah. Ini sekilo setengah. Nisfu sa', sekilo setengah sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Nisfu sa', setengah sa', berarti 2 mud, sekilo setengah. Ini sekilo setengah, lengkap sayur mayur, lauk pauk, daun ubi kah, terong kah, macam-macam ikannya. Apa makan kita, itu kita kasih fakir miskin. Kalau kita makan beras enak, beras mahal, beras ramos, kasih itu. Jangan kita beras enak, fakir miskin beras catu. Raskin dia kasih. Putih juga, karena udah dikasih pemutih. Apa lauk kita, itu kasih lauk. Kita makan ikan, kasih ikan. Jangan, kita memang sama-sama ikan. Ikan kita besar, ikannya cucu ikan. Memang sama-sama ayam. Kita paha ayam, dia ceker ayam. Waktu mau menyuap tuh meleleher matanya nengok ceker ayam. Jangan sampai. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama macam kau sayang pada dirimu sendiri. Apakah suntik dan obat tetes telinga membatalkan puasa? Ada orang berkeyakinan asal masuk ke rongga batal. Asal masuk ke rongga batal. Rongga hidung, rongga telinga, rongga mata. Makanya ada yang mengatakan ngupil batal. Ngupil batal karena memasukkan sesuatu ke rongga. Batal. Korek telinga batal. Udah bunyi azan. Suntik obat tak batal. Suntik sakit perut, suntik sakit kepala, suntik demam, tak batal. Tapi suntik impus batal. Karena impus itu makanan. Kalau impus tak batal loh, pejabat-pejabat, orang-orang kaya enak aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan impus 60 botol. Pasangnya bawah. Masuk 2 botol, habis itu rapat. Anak-anak buahnya letoy semua. Kenapa kalian pada lesu semua? Tengok saya, puasa tetap fit. Udah 2 botol masuk. Patutlah fit. Sebab itu suntik impus batal. Obat tetes telinga tak batal. Gatal betul Pak Ustaz. Banyak macam sapi masuk ke dalam. Orang kalau pernah na'udzubillah masuk semut ke dalam. Itu kata dia berubah. Akhirnya diambil tembakau. Ambil tembakau, kasih air, air tembakau itu masukkan ke dalam. Mati semut. Semut yang ganas itu bisa mati kena air tembakau. Bayangkan, yang pakai tembakau jangan sakit hati. Nah. Lalu diteteskan obat telinga, tak batal. Karena yang dimaksud dengan masuk ke rongga itu artinya masuk ke tenggorokan, masuk ke usus, ke perut, itu baru batal. Makanya yang masuk ke rongga lewat mulut tapi tak ke dalam, masuk ke sini, keluarnya ke sini, inhaler, itu masuk ke sini, itu tak batal. Tapi jangan ini dikiaskan ke rokok.
jadi tak batal ya Ustaz. Ini tak batal puasa karena tak masuk. Banyak gara-gara masalah rongga ini banyak orang tanya, Ustaz katanya mandi di sungai batal. Mandi di sungai, maaf cakap kentut dia. Waktu rongga itu terbuka keluar angin, masuk air ke dalam. Kata dia batal. Tak pernah tak dengar kalau mandi di sungai jangan kentut nanti batal. Mandi di sungai tutup ini tutup. Menangis Pak Ustaz batal enggak? Nangis tak batal. Tapi ada kata kawan saya nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal lah. Istri hamun suami. Oh nangis dia sampai teganya. Batal lah. Ini tentang masalah obat tetes telinga. Kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur memasukkan air mawadah, masukkan air ke mulut. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu, satu air ke mulut untuk hidung. Kata Nabi, idzastansyaqta, kalau kau istinsyak, fabaligh. Silakan berlebih-lebihan engkau istinsyak. Ambil air. Bagus, membantu masuknya oksigen ke otak. Dan bagi yang pilek, pilek, flu, influenza, paling bagus. Ambil air tarik. Merah juga. Tapi setelah itu keluar ingus-ingusnya, bersih. Tapi, illa antakuna sha'iman. Kecuali ketika engkau sedang puasa, waktu puasa tadi. Atau sedang puasa, sikit aja. Tapi kalau sedang puasa, ini sedang puasa di bantai. Buang puasa, kumur-kumurnya pun. Nanti nyari masalah nanti. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad, imam yang empat. Dan Al-Baihaqi. Kalau disebut imam yang empat, bukan dalam fikih, dalam bidang hadis, imam yang empat, itu artinya Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Empat kitab sunan. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani, dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah, meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang. Dan mereka buat 20 rakaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam satu juz. Dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya, kau kuangkat jadi imam tarawih. Tapi jangan buat panjang-panjang. Satu malam satu juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumlah tarawih bertambah menjadi 36. Dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sikit, maka ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek, maka rakaatnya banyak. Nah, itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya kul wallah. Oh, tak. Tak betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Al-Hakumut Takasur, sama juga. Jadilah daripada tak terawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23, sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang.
Kenapa mereka berkelahi di masjid? Tuh yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah. Kalau Masjid An-Nur itu, Masjid An-Nur itu dua kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, nengok-tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah, itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu, maka didirikanlah Masjid Raya Pasar, Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Herman dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, kata dia, Masjid Raya Senapelan. Yalah Pak. Nah itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar, Masjid Raya Senapelan 23 rakaat satu juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj, yang dulu beberapa tahun yang lalu di kita tausiah subuh di Al-Falah. Kalau di Maroko habis Isya 10. Unik Maroko, habis Isya 10. Nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah, maka langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko, dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru, pilih mana, terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustaz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang, pembonceng-bonceng dari Kulim, dari Panam, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar. Tak ada itu, maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah.

Nurul Islam ini, apa ada tentara Israel di balik dinding menunggu? Ada di balik? Ada. Maka di Suriah tak boleh perempuan kalau kemudian nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaih. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih?

سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Boleh apa tak boleh? Pemisah antara dua atau empat rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf tujuh putaran. Selesai tawaf mereka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata berzikir. Subhanallah. Di sela-sela tarawih. Boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 20 rakaat mengganti tawaf tersebut. Jadi sela-sela kosong itu terserah mau ditambah salat-salat pendek, mau ditambah selawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah salat, karena dia di luar salat. Begitu kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam. Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Ma'bud. Ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Ini kan banyak nih anak-anak muda nih. Buat grup selawat, 3 orang. Besok ente. Aku ya. Allah.

grup satu. Anak siapa yang grup satu? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, guru guys. Bapak pandai pesawat? Enggak. Maka bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbu. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fiqih, Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhazzab fiqih, Raudhatul Talibin fiqih, Riyadus Raudhatul Talibin fiqih, Majmu' Syarah Muhazzab fiqih, Riyadus Salihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajar hadis, ahli hadis ahli fiqih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh, Allahu Akbar. Sehat pak. Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadain. Wa'afina fi man afain. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami jadi sasek pak ustaz. Mulut aku kunut dia dari witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada.

kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Nah, dari malam 15. 1 2 3 4 14 tak ada. Setim malam 15 baru. Allahumma dina fi man adait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di An-Nur imamnya dari Iskarima, Solo. Wow, panjang lah kunutnya. Hafal Quran, ahli kiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah. Segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Ya. Allahumma laka sultu. Boleh. Satu lagi Pak Ustaz. Zahaballama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaAllah. Zahaballama'u haus sudah hilang. Wabtallatil uruku urat-urat sudah basah. Wa zahaballama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru. Balasan sudah ditetapkan. InsyaAllah. Kalau Allah berkehendak. Boleh, silakan. Tak usah dipermasalahkan. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat? Betul panitia ini. Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah, boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Ha. Menurut Imam Syafi'i, dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad, satu hari dua hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu cepat. Mau dekat-dekat genting, panitia sudah sibuk. Kapan lagi membayarnya, kapan lagi membaginya, kapan lagi ngaturnya? Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i. Dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami membalik kampung. 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, urang awak bana. Belanja di tempat orang Islam, jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang Islam. Itu langganan saya beli beras. Pak Bare, merek apa Ustaz? Kudolawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat satu sok, empat mut, satu mut, tujuh on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2,5 kilo. Andai berlebih, terhitung sodakoh. Andai kurang, na'udzubillah. Maka saya beri 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Ini tak betul. Dibuatnya beras 2,5 kilo. Nah, aku beli beras ini dengan harga 25,000 tunai. Ini beras punya aku ya. Ya, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Diambil oleh si Amil. Maka beras itu tak boleh dijual si Amil. Itu kan beras fakir miskin. Mana berhak dia jual? Kecuali si Amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang. Sudah dikumpulnya 2,5 kilo. Itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul.

0: Betul. Yang lalu-lalu Pak Ustaz, banyak-banyak istighfar lah. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Ini hadis. Tak paham hadis, tengok syarah. Maka dalam syarah Sunani Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, kata Imam Sunani, la khilafa bainal fuqaha, tidak ada ikhtilaf antara ahli fikih tentang masalah ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau ada orang meninggal punya utang puasa, wajib. Maka yang muda-muda, jangan kalian meninggalkan puasa. Bagi yang sudah tua, mengqadha puasa. Kalau ada emaknya masih hidup, tanya, puasa mak berapa hari tinggal mak? Sekian hari, qadha mak. Kalau dia tak sanggup, setelah dia meninggal, baru kita qadha. Ini yang berceramah ini pandai ngomong aja atau sudah diamalkan? Mak saya sudah saya tanya, berapa tinggal? Ganti. Dalam cara menggantinya mudah, puasa Senin Kamis, tapi niatnya qadha. Niat qadha hari Senin, qadha-nya lunas, dapat pahala Senin. Itu motivasi. Niat qadha hari Kamis, qadha-nya lunas sehari, dapat pahala hari Kamis. Kalau setahun dia istiqamah Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 10 bulan, 80 hari, lunas. Insyaallah 5 tahun ini lunas. Badan sehat, makanan tak terlalu banyak habis, bisa pula mengirit. Nah, itu kolesterolnya terjaga, gula darahnya terjaga, tak akan banyak. Kok pangkal dari segala penyakit-penyakit itu makanan. Al-ma'idatu baitud da, perut lambung itulah sarang segala penyakit. Makanya Nabi itu makan sikit. Orang kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Oleh sebab itu maka bagus puasa.
1: Dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru,
1: 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh, balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe kok?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, ngadu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu

0: Habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, biasa olesin di muka kan?
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniran sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba, coba dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu, dulu gue enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
0: Cuman
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit.
3: Institut Ataqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.ataqwa.ac.id.
4: AM 136

0: ginjal, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Gimana?

qolal musannif, jemaah pengajian malam minggu di Masjid Tataqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar ala mazhab Imam Syafi'iyah. Malam ini kita membahas tentang ngelamar khitbah. Tapi khitbah yang sudah pernah nikah, perempuan, perempuan, kita bahas perempuan ini, perempuan, ngapain bahas laki, Mak? Enggak seruat bahas laki, bahas perempuan kita, ya. Ya, lah kalau nikah emang bahas perempuan, ngapain bahas laki? Ya. Jadi perempuan yang sudah cerai, boleh enggak kita lamar terang-terangan? Nyindir atau terang-terangan, boleh enggak? Ya, udah cerai nih. Ya. Di sini ada sindiran, ada terang-terangan. Melamar terang-terangan, melamar secara sindiran. Ya. Terkadang ada bahasa gua tunggu janda lu. Ya. Iya. Iya, ketika statusnya janda, ayo gercak buru-buru takut diambil orang. Ya, kalimat janda kan Indonesia itu perempuan yang sudah nikah. Ya, kan? Perempuan yang nikah kemudian diceraikan. Padahal bertentangan dengan bahasa Arabnya dan definisinya tentang sayyibun wa bikrun. Sayyibun wa bikrun itu bertentangan dengan panggilan yang di kita. Pokoknya yang udah nikah, cerai, janda aja. Ya. Gitu aja, Gus. Ya, tuh. Pokoknya janda aja. Tapi berbeda yang ada definisi sayyib dan definisi bikr. Nanti di sini ya kan disebutkan bahwa yang namanya janda itu, yang namanya bikir itu perempuan yang masih ada keperawanannya. Malam tazil bikaratuha biwatin, ya kan, halal au sukutin ya au haidin au ghairadzalik. Jadi perempuan yang masih ada keperawanannya, walaupun sebab bersetubuh. Ya. Jadi bertolak belakang banget kalau seandainya itu perempuan diceraikan ya oleh suaminya, ya kan? Pasti panggilannya janda. Tapi keperawanannya masih ada. Berarti kan bukannya janda dia. Masih perawan. Bahasa Arabnya itu masih tetap bikrun, bukan sayyibun. Itu. Walaupun udah dipakai 100 kali, kalau masih perawanannya masih ada, tetap bikir. Tuh. Ya. Bahkan di dalam kitab Baijuri disebutkan di situ ada perempuan yang disifati memiliki keperawanannya yang dalam, yaitu ghawra, perempuan yang keperawanannya dalam, enggak bisa ditembus, ya kan,
Indonesia ame barat kagak nembus karena semua sudah diukur, sudah dibatasi. Mau sampai keringetan mau berapa juga masih tetap ya kan standby keperawanannya. Nah, itu kalimat itu masih tetap biker. Masih tetap perawan. Perawan ada. Ya kan? Ada, ya kan? Kalau orang Indonesia itu ame orang Yaman coba. Ya kan? Ketika menikah, ya kan, kemudian dia cerai. Dianterin lah itu, ya kan, ke bandara, pulang kampung itu perempuan. Ya kan? Tuh. Ya setelah berpisah, ya kan, karena memang dia enggak suka marah-marah, purik, ya kan? Ya kan? Orang Indonesia dikisarahin begini. Ya. Orang Indonesia ngebalikinnya pakai ini. Ya. Tuh. Iya. Ada kasus di Surabaya, di Jawa Timur. Kalau ini malah berbeda, terlalu cetek kalau menurut dia. Malam pertama meninggal istrinya. Nikah lagi tanpa ada curiga meninggal. Habis berhubungan tuh, pokoknya berhubungan meninggal. Yang kedua juga sama, berhubungan meninggal. Sampai yang ketiga berhubungan meninggal. Diperiksa, ada apa kok setiap malam pertama ini perempuan meninggal. Ya, dibawalah ke pengadilan, diperiksalah. Kalau lagi enggak bangun masih tetap normal seperti biasa. Dan itu enggak kena erot. Asli. Jadi kalau lagi bangun itu luar biasa ukurannya. Di luar dari ukuran orang Indonesia. Akhirnya nikah dia sama orang Syria. Damai. Enggak kenapa-napa. Agak meninggal. Kan berbeda. Nah, ini kalau perempuan, kalau setelah diceraikan, boleh enggak tahu-tahu gue mau nikah sama lu? Lu kan udah cerai ya? Boleh enggak? Hah? Boleh? Anjir, ini menafsu ini. Jangan. Iya. Kalimatnya di sini waqalal musannif wala yajuzu. Tidak boleh. Ya, wala yajuzu ayusarriha bi khitbatin mu'taddatin. Tidak boleh ai haram. Haram terang-terangan melamar perempuan yang masih ada iddahnya. Ini kan perempuan habis dicerai ada iddahnya. Tuh. Ya. Jangan main langsung aja, Jagus. Jangan nugrup, ya kan. Iya. Kudu ada masa iddahnya dulu kelarin. Ya. Terang-terangan. Yuk, gue pengen nikah sama lu. Itu kan terang-terangan, jelas. Tasrih, ya kan. Mayak tok ar-rabbatu ya ga bin nikah. Ya, mala yakto awa. Yakto bi rabbati fin nikah. Ya, pokoknya dia senang banget ya kan. Jadi mengutarakan keinginannya ingin nikah. Ya. Tuh. Wala yajuzu ayusarriha bi khitbatin mu'taddatin wa yajuzu ayu aridolaha. Boleh kalau nyindir ya kan, sendirian kan gak enak ya kan, kagak ada temennya. Yo ya, iya
Bangun tidur tengah malam juga enggak ada yang dibecandain. Iya, nyindir boleh. Tapi yang nyindir ini, sindiran ini tidak kepada perempuan yang tolaknya tolak ruj'i. Ya, tolak sah, tolak satu. Ya. Karena hukum tolak satu itu sama seperti masih suami istri. Kenapa? Karena ketika masa iddahnya itu perempuan masih ada, suami boleh mengembalikan kembali dalam pernikahan, pernikahannya. Haram, awas, jangan nyindir-nyindir. Gue udah tolak satu. Gitu kan, kalau kata perempuan mah yang paham nih, bang. Ya kan, neng ditolak satu. Jangan nyindir-nyindir gitu lah. Haram, bang. Gak boleh. Ya, selain itu gak apa-apa. Ya kan, nyindir selain itu gak apa-apa. Karena suami yang pertama, ya ada kemungkinan bisa mengembalikan kembali dalam pernikahannya. Ya, tapi kalau yang tasrih mutlak, kalau yang terang-terangan mau yang roji, mau yang bain, atau yang satu tolak satu, tolak dua atau wafa, semuanya enggak boleh. Jangan wa yajuzu ayyu arido. Ini ada kurangnya nih kalimat ini. Ayyu arido laha ya. Ada lahanya? Ada. Wa yajuzu ayyu arido laha. Enggak ada. Wa arido saja. Hah? Gitu. Wa yajuzu ayyu arido binikahiha qoblan qidati iddatiha. Binikahiha, benar? Hah? Binikahiha. Ya. Binikahiha qoblan qidati iddatiha. Sebelum masa iddahnya selesai. Jadi menikahkannya sebelum, ya kan, ngajak nikah sebelum selesai masa idahnya. Kalau udah selesai masa idahnya, metowak. Yang ini masa idahnya masih ada. Ya. Al khitbatu bikasril kha khitbah wa hiya iltimasun nikah. Pendekatan keduanya dengan nikah. Summa al-mar'atu in kanat khaliyatan minan nikahin nikah wal iddati wa in kanat khaliyatan anin nikahi wal iddah jazat khitbatuha tasrihan wa ta'ridan qat'an. Ya. Jadi kalau perempuan itu sepi, kosong dari pernikahan, dari iddah, boleh jazat khitbatuha, boleh ngelamarnya. Tasrihan wa ta'ridan, boleh. Karena enggak ada hubungannya, belum ada yang nikahin, masih sepi, dia belum pernah nikah, kemudian juga enggak ada iddahnya. Ya, monggo-monggo aja. Ya, makanya ditanyain dulu tuh bagi perempuan-perempuan yang udah nikah, yang mau nikah, pernah nikah nggak dulu neng? Tuh, belum. Ya, udah pernah. Kalau memang dijawab udah pernah, dulu pisahnya sebab apa? Cerai atau mati? Cerai hidup atau cerai mati? Tuh ya kan? Cerai mati. Ya. Dari tanggal berapa? Bulan apa? Biar supaya ketahuan 4 bulan 10 hari. Ya, kalau ditinggal meninggal suaminya. Bagi yang punya haid 3 kali
tiga kali kesucian. Bagi yang belum haid, tiga bulan. Bagi yang belum haid. Siapa yang belum haid? Ya perempuan, kalau memang dinikahin kayak Syekh Puji dulu ya. Syekh Puji umurnya berapa itu? Masih bocah banget, kalau memang belum pernah haid, cerain berarti tiga bulan. Kalau yang sudah pernah haid, tiga kali kesucian. Tasrihan wa ta'ridan qat'an wa in kanat muzawwajatan. Ini yang kedua, kalau perempuannya itu muzawwajah, sudah nikah. Muzawwajatan. Ya. Haraman qat'an wa in kanat mu'taddatan. Haruma. Ya. Wa in kanat muzawwajatan haruma qat'an. Wa in kanat mu'taddatan harumat tasri bi khitbatiha. Ya. Kalau memang dia sudah nikah, maka haram, enggak boleh sama sekali. Ya kan? Kalau dia masih ada, kadang-kadang kan kita nih. Ya kan, walaupun CS banget, ya kan. Padahal masih ada suaminya, kadang bercanda juga. Ini haram nih, enggak boleh nih. Nah, ini kalau sebutin wa in kanat muzawwajatan haruma qad'an, haram, ya kan? Gue pengen nikah sama lu. Tuh, kadang-kadang begini nih. Ya, candaan doang kadang-kadang ini, ya kan? Tuh. Hah? Tuh, godain dia lah. Kita ngomong yang halus sih, bercanda, dia mau godain, ya. Bercanda gitu mah. Godain, ya. Iya. Yang bercandaan aja kagak boleh, apalagi yang godain ini. Wa in kanat mu'taddatan, kalau memang perempuannya itu mu'taddah, ya kan, yang cerai, haruma tasrihu, maka haram tasrihnya. Ya, ngelamar jelas-jelas, ya kan, terang-terangan, itu haram. Bikhitbatiha, haram. Mau yang roji, tolak satu, tolak dua, tolak tiga, yang ditinggal meninggal suaminya, haram. Tuh. Ya. Teropong dari jauh ya. Ya, jadi terang-terangan haram. Ya kan? Tuh. Paling kalau memang kedengar doang, alhamdulillah, gue tungguin. Ya. Kayaknya masih penasaran. Dulu gue gak dapet, ya kan. Sekarang tinggal mati nih. Nah, kesempatan. Wa amma ta'ridu. Adapun ta'rid. Nih, nyindir ya. Nyindir. Fa in kanat raj'iyatan harumat ta'ridu. Ya kan? Jadi diperincikan ini. Ini kalau enggak dikasih skema, enggak akan ketemu nih. Jadi selalu, ya kan? Jadi kalau nyindir raj'i haram. Enggak boleh. In kanat raj'iyatan harumat ta'rid li annaha zaujatun. Ya kan? Karena hukumnya masih istri dia, karena berharap suami itu bisa mengembalikan ketika masa iddahnya masih ada, ya kan? Wa in kanat fi ghairi fi iddatil wafa wa ma fi ma'naha, dan jika perempuan itu yang mu'tadda fi iddatil wafa, ditinggal meninggal suaminya, wa ma fi ma'naha, dan apa-apa yang diartikannya, diartikan iddah seperti apa? Kal bain bainunati sughra kubra, ya kan, tolak satu dan tolak tiga, ya, wal mafsuhu nikahuha, yang difasah nikahnya,
Fala yahrumu at-ta'ridu, maka tidak haram nyindirnya. Ya, enggak haram. Tolak dua, tolak tiga, itu enggak haram. Liqaulihi ta'ala wala junaha 'alaikum fima arattum bihi min hitbatin nikah. Tuh, ya. Tidak dosa. Wala junaha 'alaikum. Tidak dosa atas kalian di dalam perkara yang nyindir. Arattum, ya kan? Fi hitbatin nikah. Dalam menyindir, di dalam perkara nyindir, ya kan, itu enggak apa-apa. Di anna Fatimah bin Qais talaqaha zaujuha fabatta talaqaha faqala laha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ahallalti fa'adinini. Ketika Fatimah, karena sesungguhnya Fatimah binti Qais telah menceraikan suaminya, fabat tolakoha, dan jelas tolaknya, ya kan, kemudian dia iddah, kemudian qala laha, telah berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahallalti, maka jika kamu sudah selesai, maka kabarkanlah kepadaku. Tuh. Jadi jangan apa ya? Jangan langsung lamar, kabarin. Ya, kalau memang sudah selesai, kabarin. Tuh. Ya, kalau udah halal, kabarin. Udah halal, jagus. Kalau udah halal, iya, baru, iya. Jangan belum halal main. Ya kan. Wa farraqa baina at-tasrih wa at-ta'rid, dan membedakan antara tasrih wa at-ta'rid. Fa annahu idza sarraha tahanggagatir raqbatu fiha. Fa rubbama kadzabat fi inqida'il iddati. Masyaallah, li ghalabati syahwati wa ghairiha. Dibedakan ulama wa furiqa bainat tasrihi wa ta'rid, dibedakan antara tasrih dengan ta'rid. Fa innahu, maka sesungguhnya tasrih idza sarraha, manakala telah terang-terangan siapa seorang laki-laki, tahaqqaqatir raghbatu fiha, ya kan, maka nyata, ya kan, keinginannya, ya kan, keinginannya. Berarti kalau memang dia terang-terangan, berarti keinginannya sangatnya nyata, ya kan, di dalam itu perempuan jelas, ya kan. Tuh, nggak tahu kalau aja Agus nikah, kalau dia bilang gue pengen nikah sama lu, jelas nggak tuh, iya. Iya, itu berarti kan seneng banget. Jadi terang-terangan ngomong itu berarti nyata dan yakin, demen banget, mau banget, ya kan. Tapi kalau cuma nyindir doang, kadang-kadang iya, kadang-kadang mau, ya kan, rasa ada takutnya juga, ya kan, ya. Tapi hatinya mah kepengen gitu ya, nyindir gitu ya. Oh, godain ya, iya, iya. Farubbama kadzabat fi inqida'il iddati, tuh ya kan. Ketika seorang laki-laki itu terang-terangan, ya kan, terang-terangan, kemudian yang ada di hatinya laki-laki itu bahwa dia itu seneng sama itu wadon, terkadang farubbama kadzabat, dia ini, ya, terkadang ini perempuan kuat bohong di masa iddahnya, dianggap belum selesai, ya kan, dia dianggap dia mengatakan udah selesai, ternyata memang belum selesai. Selesai, itu bohong dia, ya kan. Apalagi memang ini lanang, ya kan, emang demenannya dulu, ya kan, belum sampai terjadi, ya, tuh, ya kan, PDKT, ya kan, tuh, langsung, ya kan, CLBK itu ya, iya kan, tuh, kazabat fingkida il iddati, iya bohong di dalam selesai iddahnya. Dia bilang belum selesai, tapi ngomong udah selesai. Bohong dia.
udah bang, dia udah, padahal mah belum, belum. Tuh, ya itu dia. Betul. Apalagi zaman sekarang, waduh, iya kan, ya sekarang mau main ngikut-ngikut paham banyak agak, makanya kan ada program apa namanya di KUA. Yang sebelum nikah udah daftar kemudian sekolah dulu, belajar dulu tentang hukum nih. Apa mbak? Kayak di KUA itu. Ya kan? Lah jangan sembarangan, jangan kemudian main gampangin aja nikah. Ya kan? Ya. Enaknya cuma paling lama sejam, dua jam, paling lama, kelamaan sejam juga. Ya kan? Susahnya kan seumur hidup. Ya kan? Kalau memang kita dekat terwangat, kalau belum, ya kan? Duit masih nyari, ya kan, sehari cuma 50 ribu, bukan mah susahnya seumur hidup itu ngasih makan, ya kan? Tuh, nah di sini kan zabat fing kita il iddati, ya kan, lihwala bati syahwati wa ghairiha, tuh karena mengalahkan syahwatnya, mengalahkan syahwatnya yang akhirnya dia bohong tuh. Wah udah lama Mimi, lama banget ya kan, ya nunggu berapa ya? Nunggu apalagi ditinggal meninggal suaminya ya kan. Tuh ada yang mengatakan gak ada yang kuat dengan 4 bulan 10 hari gak ada yang mau, malah ngakal-ngakal nyari-nyari 40 hari ya kan, abis acara tahlil 40 hari udah bebas keluar katanya, bukan idahnya, bukan main dah ya kan. Kadang-kadang masih ngakal banget, ya kan, anak-anaknya udah pada sukses semuanya, ya kan, biarin anak-anaknya yang biayain, ntar makan gua gimana? Dah, kan anak-anak udah pada sukses, ya kan, biar anak-anak yang nafkahin selama 4 bulan 10 ha, nanti kalau sudah selesai baru, tuh, itu juga yang terlupakan adalah ihdadnya, yang terlupakan itu ihdad. Ihdad itu tarkuz zina, meninggalkan perhiasan semuanya. Jadi ketika suaminya meninggal itu perhiasan yang dipakai jangan dipakai, udah tinggalin. Tuh. Yang ada sama seperti orang, masa yang ngamalin orang India ya. Ketika meninggal suami kan pakai putih itu, bergabung pakai putih ya kan. Kalau di kita kayaknya pakai hitam kayaknya dibilang PTA lagi ntar, ya kan, hitam ya kan. Tuhan jangan pakai baju yang, kalau seandainya nggak ada yang nafkahin ini anak, siapa yang mau ngasih? Anak-anak saya masih kecil, siapa yang mau nafkahin? Keluar nggak apa-apa, tapi sesuai kebutuhannya. Kalau dia ngajar dah, tapi jangan mewah banget, jangan masya Allah banget ntar. Iya. Selesai ngajar balik tuh, mandi secukupnya ya kan, pakai wangiannya juga secukupnya, jangan iya sekedar wangi ya kan, ketika sampoan mandi sabunan keluar cukup dengan sabunan ya kan, nggak pakai parfum keluar karena sejam doang ngajar kemudian baliklah, cukup udah. Kecuali kalau ada yang nafkahin anak-anak yang enggak boleh sama sekali. Liqala batis syahwati wa ghairiha. Wa fi ta'rid la yatahaqqaq dzalika. Tuh, kalau ta'rid itu kalau dia nyindir itu enggak ada keyakinan kesenangan kepada itu perempuan, enggak ada. Kadang bercanda doang, ya ilah. Ini kan lu betah banget dek-dek ya kan. Dingin-dingin begini ya kan, tuh kadang-kadang cuma bercandaan doang ya kan, ya cari apa ya kan, tuh ya kan ada ya, jadi nggak ada keyakinan lah ya, tahakkuk tidak nyata, demennya dia itu nggak nyata. Tapi kalau udah tasrih pengen matika baru dah itu jelas. Wa fi at-ta'rid la yataqaqqa dzalika wa hadzal farqu yasihu fi ma idza kana iddatuha bil aqra. Wa hadzal farq, dan bermula ini perbedaan yasihu
fima idza kanat iddatuha, di dalam perkara adanya perempuan iddahnya, bil akra, ya kan, bil akra dunal ashhur, ya kan, dengan kesucian tidak dengan bulan. Ya. Ma anna sahiha annahu la farqa bainal iddati bil akra, tuh ya kan. Ini memang tidak ada perbedaan, tuh ya kan. Ma anna sahiha, bersamaan kesahihannya, annahu la farqa, tidak ada perbedaannya antara yang akra dengan yang ashur, enggak ada bedanya. Yang membedakan itu ini tolak satu, ini tolak dua, tolak tiga. Itu kalau tolak satu bagi yang tas, bagi yang takrid itu enggak boleh. Kalau dua tiga boleh. Itu tolak dua, tolak tiga itu. Summa alfadut tasrih, maka nanasun fi iradatit tazwij. Kemudian lafadnya tasrih idaka nanasun, maka jika ada nas, ya kan, teks fi iradatit tazwij, di dalam keinginan nikah. Tuh, di dalam keinginan nih, contohnya seperti apa? Uridu an unkihaki. Tuh, udah jelas itu mah. Saya mau nikahkan kamu. Itu jelas, iya kan. Kemudian wa idza halalti, iya kan, nikahuki, iya gitu. Itu jelas kalau ente udah halal, saya mau nikahin kamu. Tuh. Berarti kan kalau emang belum halal masih ada suaminya, belum halal itu mah. Ya, masih ada suaminya, jagus. Jangan godain aja, godain wae. Wa ta'rid ma yahtamil rabbah wa adamaha. Rabbata wa adamaha. Kalau yang ta'rid, sesuatu yang kemungkinan senang dan tidak. Ya kan, ar-rabbah dengan tidak rabbah. Contohnya seperti apa? Kaqaulihi rubbaragin fik, banyak yang nyenengin ente. Tuh. Ya. Banyak laki-laki yang seneng sama ente. Tuh, kadang-kadang dilempar ke orang padahal dia dewek yang demen. Kadang-kadang begitu tuh. Iya kan? Iya. Itu. Sama itu aja, aku suka sama itu. Lemparin bae, iya kan, padahal sama dia yang demen. Tuh. Rubbarogi bin fiq, iya kan, rubbarogi bin fiq, ya. Wa idha halalti fa'adini, iya kan, maka jika kamu telah halal, maka keberitahu aku. Beritahu apa? Iya kan? Tuh, kalau memang ente sudah halal, beritahu aku. Apakah dia yang mau nikah atau buat orang lah? Kan gitu. Iya kan? Iya. Kemudian ada lagi wamanya jidu mislaka, iya kan? Enggak ada, iya kan? Dan bermula seseorang yajidu mendapatkan oleh ia mislaki, seperti kamu. Saya enggak dapetin perempuan seperti, ya kan, dan bermula seseorang yajidu mendapatkan oleh ia mislaki seperti kamu.

Kan ente dicari ntar. Yang kasihan kan yang punya anak perempuan. Ya kan, yang bagus-bagus terbatas. Ya kan, ada yang bagus banget ini, ya limited edition ini mah, ya kan. Iya, langka ya kan. Nyari kepengennya kayak siapa, ya kan, kayak Ustadz Adi Hidayat. Oh, langka itu mah. Atuk doang itu, ya kan. Iya. Tuh cara pengen cari yang begitu, wah langka, ya. Udah tenang, ya kan, nggak kekurangan yang cantik banyak, yang cakep banyak, ya kan, belajar aja yang benar ya, iya. Apalagi orang Betawi, kalau orang Betawi itu kepengennya pengen jodohin aja, ya kalau memang dia punya anak perempuan pengen banget jodohin, ya kan. Berapa umur tong? Pakai umur, pakai panggil tong lagi, berapa umur tong? Lah tebak kayak tong, berapa ya? Iya kan? Iya kan? 27 ada? Bukan main ya. Udah nikah lu? Iya kan? Iya kan? Kirain belum, kalau belum mah mau anak gua nih. Tuh. Tuh orang Betawi, iya kan? Iya, kalau lagi demen mah modal kolor ruang ini, apalagi Betawi kaya gitu. Wah, modal kolor ruang udah semuanya jahiz. Iya kan? Iya. Summa hadza kulluhu fi ma idza khatabaha ghairu sahibil iddati. Ya. Kemudian tempatnya ini dan bermula ini semuanya fi ma idza khatabaha ghairu sahibil iddati. Ya kan? Manakala yang akan melamar, yang telah melamarnya selain sahibil iddah. Bukan orang yang pemilik iddah. Ya, oranglah orang lain, semuanya ini orang lain. Amma sahibuha allati yahillu lahu nikahuha fiha falahu tasrihu bi khidmatiha. Tuh. Adapun pemiliknya, pemilik iddah, sahibul iddah, ya kan, yaitu suaminya, lah agak papa. Neng, gue menikah lagi sama lu ya. Lah emang dia mantan suaminya. Ya. Amma sahibuha alladhi yahillu lahu nikahuha fiha, yang boleh, yang halal kepada ia nikahuha, nikahnya ia, ya di dalam itu perempuan, falahu tasrihu, maka boleh kepada ia at-tasrihu bi khidbatiha, terang-terangan dengan melamar, lamarnya lagi. Wallahu a'lam. Wa qala al-musannif wan nisa'u ala darbain. Kalau kita berbicara di bab nikah, perempuan cuma ada dua. Perempuan cuma ada dua. Sayyibat wa abkar. Ya. Tuh. Janda ame pra perawan. Udah ini doang, enggak ada lagi. Iya, kalau dalam bab nikah. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah. Ini dia. Jadi pembahasan ini ijbar, memaksa anak perempuan untuk nikah. Jadi yang boleh memaksa anak perempuan nikah itu cuma bapak dan kakeknya saja. Ya, makanya sekarang-sekarangnya terlalu lebay, terlalu lama kalau memang ada acara pengen minta izin. Tuh. Ya, izin perempuan kepada orang tuanya. Ketika acara di hari H udah mulai minta izin. Lah emang acara itu buat siapa? Pakai minta izin lagi. Kalau memang kagak diizinin, kagak ada acara itu. Ya. Iyalah. Ya. Tuh. Apalagi yang nikahin memang orang tua, orang tuanya, hak ijbar itu ada sama orang tuh, orang tua tuh nikah lu tong, neng nikah nikah, iya kan, tuh maksain nikah tapi dengan ada syaratnya, ada syarat ijbar, ada syaratnya, syarat tujuh, ada ijbar, ada syarat sahnya nikah, ada syarat sahnya takdim, iya di situ.
Nah, di sini di matannya fal bikru

yajuzu lil abi wal jaddi ijwaruha ala nikah. Bapak dan kakek saja yang dibolehkan untuk memaksakan nikah. Kalau bapak enggak ada, baru kakeknya nikah, Neng. Iya kan? Dan nikah sono. Gua nikahin lu sama ini perlakan lanang nih, tapi lanangnya kudu kufu. Ya, kudu kufu, ya kan, sederajat. Tuh. Ijwaru wa sayyibu la tuzawwiju illa ba'da bulughiha wa idniha. Tidak menikahkan bagi perawa, bagi janda, kecuali dengan sampainya baliknya dengan izinnya. Kudu balik, karena memang terjadi perempuan yang nikah itu sebelum balik, karena enggak ada syaratnya. Jangan perempuan, bagi perempuan nikah itu enggak ada syaratnya harus sudah balik, enggak ada, ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya Sayyidina Aisyah, ya berapa usianya aja, Gus? Masih kecil, tapi di setubuh, dinikahkannya sebelum balik, tapi disetubuhinya setelah dia haid. Itu ya. Makanya terjadi di sini, kalau memang ada perempuan ya kan dinikahin kemudian diceraiin, berarti kan dia tuh ya la tuzawwij illa ba'da bulughiha wa idniha. Qattaqaddama laka tartibul awliya minan nasabi wa ghairihi wa la syakka anna aqwa sababil wilayati al-ubuwah. Ya, al-ubuwatu dhumma jududah. Ya. Telah terdahulu laka kepada kamu tartibul awliya. urutannya wali. Jangan sampai salah menikahkan, yang menjadikan wali itu siapa-siapanya harus benar. Ya, jangan sampai mentang-mentang umpamanya ini adiknya masih kecil, walaupun belum balik, walaupun sudah balik. Ya kan? Wah, ini mah kayak enggak bisa adik gua dah. Lah emang apa? Ya kan sekarang mah gampang. Ya kan udah ada catatannya. Sudah ada catatannya, tinggal baca doang, ya kan? Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, kakak kandung saya yang bernama tuh, ya kan? Ada catatan ya. Iya, tuh nggak apa-apa, ya kan? Tuh kadang-kadang kan ngeremen, jangan-jangan, no mamangnya yang berhak duluan, ada saudara kandungnya. Kalau pengen mewakilkan boleh, mewakilkan dah, ya kan? Tartibul awliya minan nasabi, dari nasab wa ghairihi dan selainnya, wala syakka, dan tidak diragukan, anna aqwal wila asbabil wilayati al-ubuwa. Ya, tidak diragukan sesungguhnya yang paling kuat sabab kewilayahan al-ubuwa itu, yaitu ubuwa. Ya kan, bapak. Thumma al-jududah, kemudian kakek. Likamali syafaqatihima, ya kan, karena kesempurnaan ya kepada keduanya, sayang kepada keduanya. Walihada kana lil abi wal jaddi tazwijul bikri min kuf'in bi ghairi idniha. Oleh karena ini, kana lil ab, adanya kepada bapak dan kakek tazwijul bikr, menikahkan perempuan yang perawan, min kuf'in, dari yang sederajat, min bi ghairi idniha, dengan tidak izin lagi ya, bi ghairi idniha, dengan tidak izin kepada perempuan tuh ya. Sama siapa, Pak? Udah ada, tenang, ya kan, punya pantas tuh ya, enggak mengecewakan. Zaman Siti Nurbaya gitu kali ya, zaman Siti Nurbaya mau ini kan udah
Ya orang tua-tua kita dulu menikahin mah ya kan aman-aman aja, damai. Anak banyak ya kan. Kenal mah kagak tuh. Ya kan? Apalagi kalau dengar-dengar zaman dulu dengan ulama-ulama dulu ya kan. Udah jantung jodohin aja langsung ya kan. Ya kan? Saya udah jodohin kamu dengan siapa, Pak? Pilihan Bapak. Wah, bukan. Wah. Udah tenang. Ya kan? Tuh. Nah, apalagi kalau di sono mah, kalau di Indonesia kayaknya terjadi zaman dulu doang kayaknya mah. Kalau yang di Yaman sampai sekarang itu masih tetap seperti itu, tapi ngutus. Ngutus dari keluarga laki itu pun kalau memang orang tuanya ini pernah membawa anak perempuannya itu yang masih kecil hadir di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bawa, dikeluarin, didandanin, enggak pakai jilbab, yang ngasih kecil-kecil ya. Supaya orang-orang itu tahu bahwa si Fulan punya anak perempuan, punya anak perempuan. Gua ngelihat si Fulan kayaknya punya anak perempuan di tahun berapa ya. Nah sekarang kan kayaknya udah gede nih, lu lihat di sana. Tuh, ngutus perempuan ke sono, ya kan, lihat itu perempuannya, tuh. Iya, belum ta'aruf, cuma ngeliatin doang, lanangnya mah gak dibawa. Ya, ya, pengen ngeliatin doang, ngeliat ya kan, tuh, lihat wajahnya gimana, ya kan. Selesai, pulang, diceritain, begini, begini, begini, mau, tuh. Ya kan, pokoknya tangannya halus, cantik wajahnya. Nah, ini kan kalau menurut perempuan atau yang lain, cantik ini relatif. Ya kan? Ada yang menurut saya cantik, kalau wajah aku kagak. Beda. Tuh, iya. Iya, beda kan? Nah, iya. Iya. Jadi yang dilihatnya bukan wajah duluan, atau apa wajah Gus mah, ya kan? Beda dia. Pokoknya yang pokoknya nggak kelihatan wajahnya, yang penting mah masya Allah yang lain. Jadi aja ini. Iya tuh. Min kufin bighairi idniha saghiratan kanat aw kabiratan, baik kecil atau besar. Tuh. Kecil atau besar. Ya bimahril misli, dengan mahar mih, mahar umumnya. Tuh, mahar umumnya di sini berapa? Jangan kemudian dinikahin, bapaknya yang milih nikah sama ono, ternyata lanang itu bawa mas kawin di bawah rata-rata. Enggak bisa. Berapa mas kawinnya? Sekian. Oh, enggak bisa, Pak. Syaratnya harus sederajat, yang kedua harus mas kawin harus umumnya. Berapa? Di ujung harapan ini ya kan. Ini ujung harapan berapa ini kira-kira? 50 gram duit 10. 20 ente doang itu mah kebanyakan lah. Hah? Kayak tadi cuma 40 40 gram tadi ya. Tahu duitnya tadi berapa duitnya tadi? Enggak kedengar duitnya. Iya kan? Iya. Jadi umumnya ya, mahar umum, mahar umumnya. Ya, kalau mahar umumnya enggak mau saya, Pak. Iya kan? Harus mahar umum. Umumnya, ya umumnya berapa? Kalau umumnya 50, ya kan siapin dana 50, duit 50 juta, mas kawin 50 gram, wis 50 gram, 50 kali berapa? 50 kali 3, 15 apa? 150 juta, set mahalan mas kawinnya cuy, bukan main dah. Mahalan mas kawinnya 3 juta ya kan. Waduh ya kan? Ini yang sekarang, weh anak-anak belajar yang benar ya. Mas kawin mahal, pada yang benar ente ya kan, biar dibeli ya. Udah ngebeli susah ya kan, pakai kagak mau serius belajar lagi ya. Belajar ya. Ya mas kawin mahal 3 juta ya, tuh. Tuh. Minta sama orang Jawa tuh yang masih gede-gede banget tuh. Bambang,
Ya, tuh, Mas Umar. Iya. Oh, ya. Ya Allah. Ya, yang udah mahal-mahal banget sekarang. Kasihan ini ujung-ujungnya nggak pernah nikah. Dulu saya nikah itu diingat usia lu. Kalau nggak diingetin usia, nggak pulang saya, Jagus. Iya. Babe nyuratin ngasih ya Dip, ingat usia lu. Wah. 29. Iya. Orang dulu kan 30 semuanya. Rata sih 30. 30 ya pulang udah. Ternyata pas sampai di sini mah ada yang belum nikah 30, ada belum nikah 31, ada 35, ada yang 40 belum nikah. Ya kan, soalnya lagi demen ya kita belajar. Lagi demen belajar ya kan. Makanya langsung di terawang sama Habib Salim. Surat belum kita sampaikan ke Habib Salim nih. Langsung dibaca wajah kita langsung. Ente batazawwaj ya. Bukan wah. Ente mau nikah gitu. Bukan wah lah. Tuh. Iya. 30 pulang 29, 30 ya kan. Masih belum apa-apaan. Masih kosongan ya kan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal adzim. Ilahi karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafiyah wa ahman gusira wa amalan mutakabbalah. Allahumma jalna wa awladana wa talamidana wa hadini bihada masjid kullahu salihan wa ta'ata wa amarana wa amarum tawilah wa razzakana wa razzakahum wasi'a wa kulubana wa kulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafiyah wa kulana wa kulam zakiyah wa jussadana wa jussadam sihatan wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ada seorang pemuda miskin yang tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, renta, lumpuh, dan buta. Wais namanya. Ia tinggal bersama ibunya karena beliau tidak mempunyai lagi ahli keluarga. Beliau senantiasa merawat ibunya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mematuhi seluruh perintah ibunya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Wais bekerja sebagai pengembala kambing dan unta milik orang lain serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Walaupun upah yang diterimanya hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan ibunya, namun ia tetap sabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepadanya. Apabila beliau mendapatkan upah yang berlebih, ia tak lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Wais juga dikenal sebagai sosok yang ahli ibadah. Dia selalu berpuasa di siang hari, dan pada malam harinya, ia selalu bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk dan beristighfar. Meski demikian, pemuda yang hidup semasa dengan Rasulullah ini memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ia selalu merasa bersedih hati jika mendengar orang-orang yang bercerita tentang pertemuan mereka dengan Rasul, karena memang dia belum pernah berjumpa sekalipun dengan nabinya tersebut. Rasa rindu Wais untuk bertemu dengan nabi semakin lama semakin dalam. Beliau ingin mendengar suaranya. Namun kecintaannya kepada ibunya juga sangat luar biasa. Ia merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Di luar dugaan, si ibu yang sebenarnya mengetahui anaknya begitu cinta kepada nabi tiba-tiba berbicara. "Wahai Wais anakku, pergilah engkau menemui Rasul. Setelah berjumpa, segeralah engkau pulang." Mendengar pernyataan ibunya tersebut, Wais merasa sangat gembira, luar biasa. Dan ia pun segera berkemas, mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Madinah menemui Rasul. Namun, ia tak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya selama ia pergi ke Madinah. Ia selalu berpesan kepada orang-orang terdekatnya agar menjenguk ibunya sepeninggal Wais ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Wais pun akhirnya tiba di Madinah dan ia pun langsung menuju rumah Rasulullah. Selepas mengucapkan salam, pintu rumah Nabi pun terbuka. Namun yang beliau temui hanya Aisyah, sedangkan Rasulullah ketika itu sedang berada di medan perang. Wais pun langsung merasa kecewa karena ia ingin segera bertemu Nabi dan segera pulang menemui ibunya. Akhirnya, ia pun memilih untuk segera pulang dan menitipkan pesan untuk Nabi kepada Aisyah. Kemudian setelah perang usai, Rasulullah kembali pulang ke Madinah dan ia langsung bertanya kepada Aisyah mengenai orang yang mencarinya. Belum sempat Aisyah menjawab, Nabi pun bersabda, "Wais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit." Kemudian Aisyah pun sangat kaget dengan penuturan Nabi, karena Nabi rupanya sudah mengetahui siapa tamu yang

ingin bertemu dengannya jauh-jauh hari. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit. Para sahabat pun tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit kepada orang-orang yang hadir di situ. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang penghuni langit. Nabi pun bersabda, "Jika ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di telapak tangannya." Nabi juga berpesan kepada para sahabat, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mohonlah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Selepas Rasulullah wafat, Umar dan Ali akhirnya bisa berjumpa dengan Uwais. Kemudian mereka berdua memohon doa dan istighfar dari Uwais. Umar juga berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais. Namun dengan bijaksana Uwais berkata, "Hamba mohon supaya hari ini hamba diketahui oleh orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Apakah Uwais adalah seorang malaikat? Ataukah beliau adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk merawat seorang ibu? Apakah Uwais memang hanya manusia biasa?" Wallahu a'lam. Karena sabda Nabi pasti benar adanya. Uwais bukan orang bumi. Dia penghuni langit. Selain itu, pertemuannya dengan Umar dan Ali juga menjadi tanda tanya besar karena pertemuan mereka disuruh untuk merahasiakan dan Uwais tidak ingin dilihat orang setelah itu. Subhanallah. Semoga kisah sahabat Uwais ini bisa menjadi cambuk buat kita agar senantiasa berbakti kepada ibu. Ibu yang melahirkan kita dengan susah payah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah sadaqallahul azim. Ashabal fadilah, para alim ulama, para masyaikh, para asatid yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibil fadilah Kanda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Asli. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat wal afiat, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula di tengah-tengah kita akhi fillah walillah al-mukarram al-ustaz Kyai Haji Muhammad Riyad, Kyai Haji Syakur, Kyai Haji Ahmad Fauzi, dan juga yang baru saja menyampaikan kata sambutannya Al-Mukarram Al-Ustaz Ubaidillah. Ini namanya sama dengan saya punya adik. Kalau saya Abidullah, saya punya adik namanya Ubaidullah. Saya tanya waktu itu, "Beh, kenapa namain anak kok Ubaidul Ubaidillah? Saya udah Abidun. Insyaallah nama saya itu bukan Abidun tapi Abidun." Berarti orang tua itu mungkin ngerti kalau Abidun itu punya tasghir. Tasghirannya adalah Ubaidun. Jadi Abidun Ubaidun. Abidullah Ubaidillah. Fa'alunau mif'alunau fa'ulu fi kasratin anfa'ilin badilu. Itu kata orang yang ngaji ilmu nahu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi, dalam kitabnya Khulasoh, atau yang lebih dikenal dengan nama Alfiyah. Padahal Alfiyah itu, Bapak Ibu, bukan nama kitab. Nama kitabnya itu Khulasoh. Kalau kita lihat di salah satu terjemahan alifnya, bahwa ketika beliau buat karya yang namanya Khulasoh, itu beliau pernah mengatakan, "Qul liman jadala man hafidhoha fi rabi'in wa khamisin min ismiha." Katakan pada orang yang menentang, yang gak mau belajar nahu khususnya alfiyah, jawaban kamu kalau misalkan ditanya, jawablah dengan huruf yang keempat daripada nama kitab alfiyah. Nama kitab alfiyah itu Khulasoh, yang keempat dan kelima adalah kha lam alif sad dan ha. Soh jawabannya. Jadi kalau ada orang nanya tentang alfiyah, jangan dihiraukan, soh, diam saja sudah jawabannya. Begitu kata orang yang pernah ngaji ilmu nahu, itu kata Ustaz Riyad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tadi saya tertarik juga dengan nama asli daripada Al-Maghfullah Ayahanda Haji Abdul Rashid. Namanya siapa tadi? Ujung. Perasaan saya beliau ini masih punya adik loh. Ada lagi adanya satu. Ya. Jadi karena bontot urung jadi dinamain ujung gitu. Orang dulu kan begitu ya Pak. Kadang-kadang abang sama adek berbuat. Kata adeknya, "Bang, lu terima kasih sama gua." "Lah emang apa? Gara-gara gua ada di dalam, gua dorong lu jadi keluar. Lu jadi abang gua." Makanya orang tua itu punya anak, adik kakak, adik harus hormat sama yang tua, dan yang tua harus sayang sama yang muda. Karena memang dulu di alam rahim berarti ada kerjasama yang baik. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang haul, pada hakikatnya kalau kata ulama nih, hakikatnya kita hidup hari ini adalah sedang menunggu kematian. Agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian, dibuatlah, diberikanlah kepada kita mainan-mainan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu cuma mainan dan panggung sandiwara. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, adik-adik semua, kita kumpul malam hari ini lagi ngapain? Lagi nungguin mati. Supaya kita enggak jenuh nungguin mati, kita diberikan kesibukan. Ada yang diberikan kesibukan berupa jabatan, ada yang diberikan kesibukan berupa pekerjaan, ada yang diberikan kesibukan berupa rumah tangga, ada yang diberikan kesibukan menjadi tenaga pengajar, jadi guru. Itu pada hakikatnya cuma lagi nungguin mati. Sebab kalau misalkan kita nungguin mati, kita duduk di pojokan 80 tahun kagak bergerak, saya yakin capek kita. Makanya kita ini biar kagak bosan dikasih kerjaan-kerjaan. Dan ketika bicara tentang kematian Bapak Ibu, pada hakikatnya yang namanya mati itu cuma jasad. Roh tidak pernah mati. Karena makna roh adalah kehidupan. Dan manusia itu diberikan oleh Allah roh yang bermacam-macam namanya. Tinggal tingkat kualitas rohnya saja yang berbeda nanti. Dalam Al-Quran kita tahu ada yang namanya Ruhul Amin. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang namanya Ruhul Kudus dan ruh-ruh yang lain. Dan Ruhul Kudus itu biasanya kita lebih mengenal adanya di orang Kristen. Ruhul Kudus, roh kehidupan kudus yang suci. Roh Kudus biasanya disematkan kepada Siti Maryam. Pada hakikatnya Roh Kudus itu bukan hanya untuk milik Siti Maryam. Sahabat Nabi ada yang bernama Nu'man bin Bashir. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang dikaruniakan oleh Allah yang namanya Ruhul Kudus. Beliau ahli syair. Beliau itu penyair. Ketika beliau berdebat dengan orang-orang kafir, beliau gunakan senjata syairnya untuk menundukkan mereka. Dan mereka kalah dengan syair daripada Nu'man bin Bashir. Karena pada diri Nu'man bin Bashir, Allah berikan yang namanya Ruhul Kudus. Ini Pak, Bu, saya ngomong paham apa enggak nih? Hah? Agak paham? Ya udah kalau agak paham, pura-pura paham ya. Iya. Saya mau jelasin tentang Ruhul Amin ini, tapi bocah mulu di depan di Ruhul Amin. Gak apa-apa tong ya, pura-pura paham aja ya. Pokoknya atau guru paham, paham lo teriak aja udah. Ruhul Kudus itu ada sahabat Nabi, bukan hanya Siti Maryam yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Kudus. Ada juga Ruhul Amin. Kita tahu kalau sudah bicara tentang Ruhul Amin itu identik dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemilik Ruhul Amin. Namun pada hakikatnya Ruhul Amin itu juga bisa diberikan kepada orang biasa. Mana contohnya? Ini saya dapat informasi ini dari Habib Zain bin Smith yang tinggal di Jeddah. Dia pernah menyampaikan bahwa pada hakikatnya ada orang yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Amin. Dia adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Habib Abu Bakar bin Abdullah ini orang yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Amin. Dan yang membuktikan beliau memiliki Ruhul Amin, dulu pada masa beliau hidup ada seorang laki-laki dan perempuan suami istri. Pada saat itu sang istri ngomong sama suaminya, "Bang, saya sakit, sakit saya sudah sangat parah dan saya kata dokter sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Oleh karena itu Bang, tolong abang lakukan sesuatu supaya saya mati tidak dalam keadaan cemburu sama abang." Ini kenapa kok pikiran istrinya begitu? Karena begini Bapak Ibu, biasanya kalau laki mati, perempuan buru-buru kawin apa kagak? Kalau perempuan mati, laki kawin apa enggak nih? Biasanya kalau yang perempuan mati, yang laki pasti buru-buru kawin. Tapi kalau misalkan lakinya yang mati duluan, biasanya ibu-ibu buru-buru kawin apa enggak? Enggak. Kalau boleh milih dah Bapak Ibu, coba dah jawab pertanyaan saya. Kalau boleh milih, lebih baik yang mati laki duluan apa perempuan duluan? Suruh milih, ini suruh milih. Kalau suruh milih berarti pasti laki milih yang mati duluan adalah perempuan. Kalau perempuan disuruh milih, pasti jawabannya yang mati duluan adalah gula kenceng amat. Tapi emang saya lihat sih faktanya ini. Ini bapak-bapak, saya juga laki sama. Itu kebanyakan kalau yang lakinya mati duluan, saya lihat itu anaknya gemuk-gemuk. Anaknya 5. Bapaknya mati duluan. Itu ada ibu-ibu yang teriak. Teriaknya begini, "Alhamdulillah guru, pas laki saya mati, kemarin-marin saya boro-boro pakai bedak mahal. Saya paling banter banget pakai bedak pipa. Alhamdulillah setelah laki saya mati, saya punya bedak Maybelline." Ya, elah Maybelline. Pak tahu Maybelline? Ah, saya juga agak paham, saya kata aja. Iya. Terus saya tanya, "Emang apa Bu?" Ibu bersyukur, "Lah Pak Ustaz, kalau laki saya mati, anak saya jadi yatim. Anak saya 5. Alhamdulillah di setiap bulan Muharram, 1 RT amplopnya buat 1 anak 300. Kali 5 apa? Setengah, itu 1 RT. Nah kalau 10 RT udah 15 juta. Coba dah, laki saya ada mah boro-boro saya megang 15 juta. Alhamdulillah dah. Saya namanya maren-maren pakai handphone lagi ada laki saya paling banter banget, saya pakai merek Oppo. Itu juga yang 1.750.000 mana dikaretin. Udah mangap itu handphone. Alhamdulillah Ustaz, pas laki saya mati, anak saya 5 bulan Muharram, kemana aja dapat santunan, saya pakai HP Apple Growak. iPhone Apple Growak ternyata. Makanya kalau bisa sih yang laki duluan mati kali. Cuman lu Ustaz Sakur kagak nerima lu. Ya kalau bisa mah jangan bareng matinya. Kalau mati bareng repot. Ya biarlah lakinya jalan duluan hari Minggu, bininya hari Senin, gitu aja. Jangan lama-lama jaraknya. Ya. Ini Bapak Ibu, Habib Zain bin Smith menyatakan ada seorang ibu-ibu yang udah sakit, sakitnya parah dan tidak lagi ada harapan sembuh. Kata istrinya, "Bang, kamu harus melakukan sesuatu supaya saya meninggal tidak dalam keadaan cemburu."
1: Apa ke bang yang ente kerjain yang kira-kira saya gak bakalan cemburu sama ente dan saya matinya enak?
0: Kata lakinya, ngapain katanya gua? Kata bininya, bang, bisa gak bang kemaluan ente-ente potong? Begitu ngomongnya, kemaluan suruh potong. Allah. Bener pak. Sampai di mana tadi bang? Iya, kemaluan dipotong. Kemaluan dipotong.
1: Benar dipotong bapak ibu. Pas udah dipotong, dikasih potongannya itu sama bininya. Tuh, udah kepotong.
0: Gak tahu udah gede apa kecilnya, saya gak ngurusin itu. Apa kata bininya? Alhamdulillah, kalau begini saya tenang bang. Kalaupun saya meninggal, saya merasa aman. Abang kagak bakalan kawin lagi.
1: Iya udah, yang penting gue udah buktiin bahwa gue cinta sama lo, gue setia sama lo, dan gue gak bakalan kawin lagi. Siapa yang mau sama gue, barang udah kagak.
0: Hari berganti hari menjadi minggu,
1: minggu berganti minggu menjadi bulan. Ternyata bukannya makin sakit, bukan makin parah, makin sehat. Yang tadinya badannya kurus, gemuk lagi.
0: Mana udah dipotong ononya. Kemudian kata istrinya, ini istrinya udah marah-marah mulu nih. Udah bang, dah gua agak resep sama lu. Nah, bagaimana mulanya sih ini? Kan yang nyuruh motong lu, sekarang lu udah sehat lu. Kagedegan aja sama gua. Habisnya bang, lu analog kagak.
1: Ya Allah. Ini saya juga gak bisa ngebayangin tuh bapak ibu kemaluannya dipotong. Saya gak tahu tuh kalau misalkan itu dibuang di pinggir kali, nganyut, ada orang lagi nanggok.
0: Zaman dulu orang nanggok tuh ya. Kalau enggak orang ngancok, zaman sini dulu kenal ngancok gak pak?
1: Iya, ada orang nanggok, ada orang ngancok, pas diangkat dikata betik.
0: Betik botak. Dikata betik tapi bodinya bukan bodi betik. Kagak ada durinya. Dikata sili. Bentuknya begini. Waduh, kocolan kecil.
1: Kalau ini sih emang orang kalau dipotong itunya gak mati bapak ibu. Saya pernah nyaksiin sendiri ketika saya di Jawa Timur dulu. Itu di dekat apa itu rumah sakit apa? Yang depan itu Gambir. Di Gambiran waktu itu ada orang, saya datang ke situ tuh ini lumuran darah kainnya. Saya tanya sama perawatnya, kenapa itu anu sus anu pak, katanya kemaluannya dipotong. Masya Allah, siapa yang motong? Bininya. Emang apa dipotong? Katanya si selingkuh. Wah hebat juga tuh perempuan, lakinya selingkuh dipotong kemaluan lakinya. Iseng saya nanya, tapi itu potongannya masih ada? Kata suster, ada masih pak, memang masih bisa. Kalau belum 6 jam, sarap-sarapnya masih bisa berfungsi. Oh, berarti mau disoldir itu. Ya mau kagak mau disoldir itu. Mau kagak mau dijahit lagi, jahit ulang. Iya, saya jadi iseng waktu itu.
0: Ini kemudian suaminya ini bapak ibu, karena memang istrinya marah-marah terus. Ini bagaimana saya ini? Kata istrinya, cari bang dukun, cari bang kiai, cari orang alim yang punya ilmu tinggi, mudah-mudahan bisa disambung. Kata lakinya, sambungannya kudu buang.
1: Akhirnya ada yang kasih tahu, kemana datangnya? Ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Datang ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Ya kalau bahasa kitanya, assalamualaikum dah, assalamualaikum. Salam, Beb, ya, saya mau berobat tadi.
0: Berobat apa?
1: Kemaluan saya hilang, Beb.
0: Siapa yang ambil?
1: Kagak, saya yang motong diri.
0: Emang apa lo potong?
1: Bini saya yang nyuruh. Kebangetan tuh bini.
0: Bu, saya cuma mesen. Kalau ibu mau mati, tolong yang lain aja minta, jangan yang itu. Sian.
1: Akhirnya kata Habib Abu Bakar, kalau begitu boleh kamu kembali lagi alat kelamin kamu dengan syarat. Pertama, cari kayu. Kayu seukuran kemaluan kamu yang dipotong kemarin.
2: Jangan yang gede-gede. Kalau kayu kampakan lagi di bawah.
1: Ukuran ya, seukuran. Baik, Bib. Cari. Udah dapat ini Bib kayunya. Kalau begitu kamu masuk ke kamar mandi saya. Kamu berendam di kamar mandi saya. Kamu pasang sendiri. Nanti kalau kamu sudah pasang sendiri, kamu ngomong, ya, Bib, saya udah pasang. Nanti saya doain. Setelahnya dia masuk ke kamarnya si Habib, dan kemudian dia pasang kayu yang kemudian udah jadi ukuran yang pas, maka kemudian Habib itu doakan, dan dengan izin Allah itu kemaluannya langsung jadi satu kembali, maksudnya utuh kembali seperti yang hilang kemarin. Dengan sababiah doa dari Habib Abu Bakar bin Abdullah yang diyakini memiliki kekuatan Ar-Ruhul Amin namanya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada nggak kira-kira yang punya kekuatan Ruhul Amin ini? Kayaknya nggak ada ini di sini. Nah, di sini juga dukun banyak buat yang pada gagal, kiai juga banyak yang pada kagak manjur zaman sekarang. Iya, zaman sekarang ya, nggak tahu sebabnya apa itu. Tapi yang jelas bahwa Ar-Ruhul Amin itu bukan hanya milik malaikat Jibril, tapi Ar-Ruhul Amin adalah milik semua manusia yang dipilih oleh Allah untuk memiliki Ar-Ruhul Amin, seperti yang saya sampaikan tadi, kisah yang dibawakan oleh Habib Zain bin Smith. Itu faktanya memang terjadi seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, buat kita saat ini, ruh kita ini ruh apa ini? Kita ini belum ketahuan ruh kita ini. Apakah Ruhul Amin? Apakah Ruhul Kudus? Yang jelas, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu berproses untuk menggapai Ar-Ruhul Amin. Bisa kita lihat juga kisah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu memiliki doa yang luar biasa. Ketika beliau ada semacam muktamar ulama-ulama di dunia, di saat itu di daerah Samsiria, pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai anda seorang rahib, seorang pendeta, kenapa anda menuhankan Yesus? Kemudian sang pendeta itu mengatakan, aku menuhankan Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hai pendeta, jika hanya bisa menghidupkan orang mati kau jadikan dia sebagai Tuhan, maka percayakah engkau aku pun bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sang rahib, saya enggak percaya ente wahai Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau begitu mari kita buktikan. Cari kuburan yang paling tua di Syam ini. Cari kuburan yang paling tua di Syria ini. Dicarilah kuburan yang paling tua, yang konon katanya itu dikeramatkan. Banyak para tokoh-tokoh nasional saat itu datang berkunjung ke situ. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mari kita buktikan dan mari kita saksikan, dengan izin Allah saya bisa menghidupkan orang mati. Saya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika nanti saya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, apakah anda akan percaya kepada saya? Saya adalah sebagai Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh saya masih mikir-mikir dulu, kata sang rahib. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka kemudian beliau berdoa, ya Allah bangkitkanlah orang yang berada di dalam kubur ini. Maksudnya bangkitkanlah orang yang berada di alam kubur ini. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham nih. Kalau orang meninggal dunia, jasad itu namanya nasut, kategorinya alam nasut. Ketika dia dimasukkan ke dalam bumi, bumi masih alam nasut. Adapun rohnya itu nanti masuk ya bukan lagi ke alam nasuh. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal dunia, jasadnya itu karena berasal dari tanah dikembalikan ke tanah, tapi pertanyaan malaikat munkar nakir, apakah di dalam tanah? Tentu jawabannya bukan di dalam tanah, karena tanah masih alam nasuh namanya. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, itu ruhnya. Nih, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita belum mengerti. Ruh itu ketika keluar itu dipakein kain kafan dulu. Jadi malaikat Israel sang pencabut nyawa ketika mencabut nyawa orang yang beriman itu membawakan kain kafan. Kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzahi. Ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusoha, bahwa kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzahi. Dibungkuslah roh itu, dibawa dulu ke satu tempat namanya Illiyin, dilaporkan dulu bahwa orang ini sudah meninggal dunia, dan kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Ketika dikembalikan lagi ke bumi, ini rohnya berada di atas jenazahnya. Jadi orang kalau mati itu jasadnya ada di situ, rohnya masih di sini nih, masih gentayangan. Makanya dia menyaksikan siapa yang memandikan, dia tahu siapa yang perlu, siapa yang kagak perlu, yang nangis, yang pura-pura nangis, tahu semuanya itu roh. Nih, kemudian ketika dimandikan itu roh juga teriak waktu itu. Teriaknya bagaimana? Ya ghasil rafiquni, hai orang yang memandikan aku, pelan-pelan mandiin saya. Ini jasad saya merasakan sakit yang luar biasa akibat keluarnya roh, maka pelan-pelan mandiinnya. Tuh, cuman untungnya ini yang mandiin kagak denger teriakannya roh, Bapak Ibu. Kalau misalkan denger, apa yang terjadi kira-kira? Wah, saya itu besok pagi dia akan menyerahkan SK menjadi amil, gue berhenti jadi amil. Serem banget tiap malam, tiap ada yang meninggal gue dengar suara-suara itu. Nah, nanti ruhnya itu baru diberikan oleh Allah, dimasukkan ke jasad yang baru. Orang yang meninggal itu bukannya ruhnya di situ dimasukin ke jasad yang udah mati itu, bukan Bapak Ibu. Itu mah kembali ke tanah, dimakan cacing tanah, habis semuanya. Jadi kita itu kalau menghormati kuburan, pada hakikatnya kita menghormati orang yang berada di alam barzakh. Ya. Jadi tepatnya di mana alam barzakh itu? Bisa jadi alam barzakh itu bertepatan dengan tempatnya alam kubur itu, atau tempatnya kuburan tersebut. Makanya kita disuruh menghormati orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini asarnya adalah kuburan. Saya masih ingat Bapak Ibu, kalau masih waktu saya masih kecil dulu, kalau ada orang dimasukin ke dalam kuburan, orang tua kita itu yang saya ingat, kita jangankan nginjek, jangankan duduk di atas kuburan, nunjuk kuburan aja dulu. Kalau di sini suruh ngapain biasanya? Hah? Suruh gigit gitu ya? Terus habis ngugut nunjuk? Nunjuk langit. Ada dua versi itu, ada dua macam. Ada yang disuruh gigit, nunjuk langit. Ada yang disuruh gigit di kolom, suruh ketekin ada. Kalau di kampung saya habis nunjuk begitu disuruh ketekin. Bagus nunjuk dulu baru diketekin. Coba kalau ketekin dulu baru di kolom. Ya. Nah itu. Nanti baru tuh ruh itu diberikan jasad baru. Jasad itu disebut dengan jasad barzakhi namanya. Jadi kalau nanti pertanyaan dari malaikat munkar nakir itu adanya di mana? Dia adanya di alam kubur, bukan di dalam kubur, dan diganti dengan jasad yang baru. Jasad itu disebut dengan jasad barzakhi, bukan jasad jasmani, bukan. Ini. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Bapak Ibu. Kemudian setelahnya beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, berdoa beliau kepada Allah, ternyata dari kubur tersebut dimunculkan oleh Allah sosok jenazah, dan jenazah itu perempuan. Saat dia keluar dari alam kuburnya, fatahonat, dia nyanyi langsung di situ. Ternyata apa? Ternyata membuktikan bahwa setiap orang itu saat hidup gimana kebiasaannya dan saat dibangkitkan pasti bagaimana keadaan dia mati. Yamutul mar'u ala ma'asha alih wa yub'asu ala ma mata alih. Kata Nabi, orang itu hidup tergantung bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaan hidupnya nyanyi terus, maka dibangkitkan dari kubur pun dalam keadaan nyanyi. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka bangkit nanti dari kuburnya di padang mahsyar, yang terdengar teriakannya adalah teriakan labbaik Allahumma labbaik. Nggak ngaso-ngaso dia nanti akan mengucapkan kalimat itu, labbaik Allahumma labbaik, karena memang pada saat dia meninggal dalam keadaan ihram. Jadi wa yub'asu ala ma mata alaih. Orang mati tergantung, dibangkitkannya tergantung bagaimana keadaan dia matinya. Nah, kemudian ibu-ibu ini ternyata diteliti dia adalah seorang biduan, seorang maka pada saat dibangkitkan yang terdengar adalah nyanyian dari mulutnya. Dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda percaya bahwa orang yang mati ini bisa hidup kembali atas izin Allah? Dan apakah Anda percaya bahwa aku adalah Tuhan kamu? Tetap orang Nasrani ini ingkar, tidak meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Tuhan seperti keyakinan mereka. Padahal orang Nasrani itu memang rada-rada gimana gitu ya. Padahal Nabi Isa kan cuma 4 orang tuh yang dihidupin. Ada dulu Nabi Hizkil, bisa 6.000 itu orang mati bisa dihidupin. Tapi kenapa tidak dijadikan sebagai Tuhan gitu ya. Nah, ini orang Nasrani kadang-kadang pemahamannya terlalu sempit ya. Bapak Ibu, ini kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengindikasikan bahwa beliau juga adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Ruhul Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bu. Bu. Orang ngopi yang apa? Mulut mangapanya ngapa itu? Ngantuk ya. Baik. Kalau udah ngantuk udah kagak enak ya. Sebetulnya tadi juga saya udah ngomong dalam hati ini, ngomong juga sama Bang Jamal, Bang Bu, jangan lama-lama ini, gue lagi gak enak badan juga ini. Iya, tadi saya pengen pantun duluan sebetulnya, ikan sepat ikan gabus gitu, nyarinya di Rawa Gatel. Ya lebih cepat lebih bagus sebetulnya, karena saya yakin Bapak Ibu yang udah pada tua, pinggangnya udah pada pegel gitu ya. Apalagi yang udah tuaan lagi, waduh, ikan sepat ikan gabus, dan nyarinya di Kalimantan. Lebih cepat, lebih bagus, karena kakinya udah pada kesemutan. Bapak Ibu ya, jadi dapat saya simpulkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ini mereka adalah orang-orang yang wajib bagi kita untuk kita banggakan. Meskipun dalam syariat kita tidak boleh mengatakan bapak gua pasti masuk surga. Karena ada larangan dari Nabi, tidak boleh kalau ada orang meninggal kita ucapkan hani allakal jannah, kamu pasti masuk surga. Enggak boleh ada kata pasti masuk surga. Ya, jadi kita doakan semoga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, terkhusus yang kita hauli pada malam hari ini, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu meniru dan kemudian mencontoh apa-apa yang telah beliau wariskan buat kita. Tentunya dalam dunia pendidikan, beliau ini saya dengar tadi dari Ustaz Ubay, bagaimana ada nazar. Kalau gue bisa baca Quran, apa namanya, minta dipotongin bingung saja. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa. Dan ini mari kita jadikan tauladan bagi kita. Semoga kita yang muda-muda dapat mentauladani, mencontoh hal ihwal, perilaku yang baik dari orang tua kita, khususnya yang kita hauli pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah ini kita persembahkan untuk almarhum ayahanda Ustaz Haji Abdul Rashid dan juga ibunda Hajah Makbulah serta ananda putri
0: Putri Nunung Nurlaila binti Kyai Haji Soleh. Semoga dengan karomah dan mukjizat daripada surah Fatihah, Allah ampuni segala dosa-dosa almarhum almarhumah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin rabbi firli wa liwalidayya amin. Dan saya tutup dengan satu pantun, Bapak Ibu, boleh ya? Atu aja. Abang Pian teman Pok Tarsih. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin. Kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama malaikat kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita. Kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

Terima kasih kami ucapkan. Semoga dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita ikuti pembacaan doa. Pembacaan doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh guru kita Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kyai Haji Ahmad Masilla LC MMPD. Kepada beliau kami persilakan.

Terima kasih kami ucapkan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menikat acara selanjutnya, sambutan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina may yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. K.H. Irfan Mas'ud, LCMA, selaku pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati Bapak K.H. Ahmad Masila LC, MMPD, selaku Ketua Badan Pengawas Yayasan At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati K.H. Husnul Amal, LC DSA, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. K.H. Iman Fadlur Rahman LC, MA, selaku Wakil Pimpinan Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Mirwan Nijan, MPD, selaku Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Haji Ahmad Syaifuddin, STHI, MM, MAG, selaku Wakil Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa, sekaligus Ketua At-Taqwa Care Lajiswaf At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Haji, Bapak Ustadz Haji Nasruddin Nasir, SPDI, selaku Bendahara Dewan Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustadz Bapak Haji Aang Kunaifi Sofri, SPDI, selaku Ketua Kepemudaan Dewan Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustadz Kanda Arif Khairul Umam, MPD, selaku Ketua Umum Ikra Pusat, para Ketua Masjid dan Musola Sedewan Masjid At-Taqwa, dan para Ketua Ikra Cabang Semasjid Sedewan Masjid At-Taqwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana membawakan kita berbagai macam nikmat. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Gebiar Muharram Ikra Pusat tahun 1448 Hijriah. Selawat bermakotakan salam tak lupa kita curahkan dan kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada para tabi'in, dan insyaallah kita hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya selaku ketua panitia Gebiar Muharram di tahun ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang sudah menyempatkan hadir dalam rangka yang kita sudah bangun dari berbulan-bulan yang lalu. Saya ucapkan terima kasih. Terus yang kedua, yaitu saya mau mengucapkan permohonan minta maaf apabila jamuan dari kami masih kurang, masih tidak bisa memenuhi dari para jamaah, kami mohon maaf. Tak luput dari itu, kami selaku panitia senang dengan kedatangan para jamaah yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti acara kita pada malam hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka kegiatan Gebiar Muharram tahun 1448 Hijriah Ikatan Remaja At-Taqwa Iqra Pusat tahun 2026 Miladiah kepada Bapak Pimpinan Umum Dewan Masjid At-Taqwa Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud LC MA, kepada beliau kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ada alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil ma'ad amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Masillah MMPD, Ketua Badan Pengawas Yayasan At-Taqwa, segenap pengurus Dewan Masjid At-Taqwa, hadir Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa, Bendahara Dewan Masjid At-Taqwa, para ketua-ketua bidang, yang terutama ini Ustadz Haji Aang Kunaifi, ya, Ketua Bidang Kepemudaan. Hadir ketua atau direktur Laziswaf At-Taqwa Care. Ini silok jadi gak kelihatan nih. Para ketua-ketua atau pengurus yang mewakili daripada masjid dan musallah sedewan Masjid At-Taqwa yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Para bapak dan ibu sekalian, para remaja dan pemuda yang tergabung dalam IKRA, Ikatan Remaja At-Taqwa, baik pusat maupun cabang, wabil khusus saudara Arif Khairul Umam, MPD, selaku ketua IKRA pusat beserta segenap jajarannya. Demikian juga panitia yang kami banggakan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridha, ya, keberkahan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ya, hari ini, malam ini At-Taqwa dapat menyelenggarakan satu syiar yang sebenarnya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Tadi sudah dibacakan dengan sangat baik oleh qori kita. Siapa itu namanya itu? Dari Al-Barakah, ya. Ya, boleh dilatih nih. Nanti kita utus ke tingkat kabupaten. Namanya saya lupa, dari Al-Barakah, ya. Asal dijaga suaranya, ya, Al-Qurannya, ya. Jangan ngerokok, terusak suaranya. Ya, alhamdulillah ini sebagaimana firman Allah, inna iddatasyuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Ya. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan-bulan yang harus kita ketahui. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan sistem tata surya yang diakui oleh Allah 12 bulan. Jadi bulan yang kita sebut dengan bulan berdasarkan lunar atau komariyah atau hijriyah, itulah yang diakui oleh Al-Quran. Karena itu sangat miris kalau di awal tahun baru hijriyah umat Islam sampai tidak engah atau melupakan begitu pentingnya memulai tahun baru Islam yang alhamdulillah kita sudah sampai di tahun 1448 hijriyah. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan hurum, sangat dimuliakan, sangat dihormati. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah,
Dzulhijjah yang sudah kita lalui bulan lalu, sekarang kita masih berada di bulan Hurum, awal penanggalan Hijriah, yang sangat penting bukan saja kita isi dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali di bulan-bulan Hurum itu yang dimuliakan Allah itu, termasuk di bulan Muharram ini, kita melakukan kezaliman bagi diri kita sendiri. Karena itu kalau ada yang mengatakan at-taqwa kok enggak ngadain, kita ngadain untuk mensyiarkan tahun baru Hijriah yang sangat penting untuk selalu kita ingat. Dan terutama kepada pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita, harusnya lebih tahu sedang berada di bulan apa kita di bulan Hijriah. Karena setiap bulan itu berbeda. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Terutama nanti kalau bisa semuanya bisa puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, 9, 10 Muharram. Pahalanya sangat besar. Ya. Dan itu pula nanti yang akan kita lihat bagaimana Rasulullah dengan menjadikan Muharram ini, Asyura ini, menjadi pembeda dengan umat-umat yang lain. Terutama ketika mereka melakukan puasa di tanggal 10 Asyura atau Muharram, karena orang Yahudi memperingati selamatnya Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun, kata Nabi, kita umat Islam lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Nabi kita Musa alaihi salam dari kerjaan Fir'aun itu. Karena itu disunatkan, tapi untuk membedakannya tidak hanya di tanggal 10 Muharram, kita juga disunnahkan untuk puasa di 9 Muharram, ya. Dan bahkan mulai dari 1 Muharram sangat baik kalau kita isi dengan puasa-puasa sunnah kita. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada DMA wabil khusus tim ataupun bidang kepemudaan yang terus membimbing kawan-kawan dari Iqra, saudara-saudara kita ini, para remaja yang memang sejak masa almarhumah Bapak Kiai Haji Amin Nur mengamanatkan kegiatan gebiar Muharram ini itu urusan Iqra. Ya. Ada 2 kegiatan utama yang harus menjadi fokus program tahunan, yaitu acara gebiar Muharram dan nanti musabaqah tilawatul Quran sekaligus nuzulul Quran. Itu ditugaskan kepada Iqra. Ya, kalau yang lain ya Maulid, ada DMA, ada Al-Isra Mi'raj, ada kaum ibu, ya, ada namanya Hari Pahlawan nanti diserahkan kepada IKAA. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan mari kita dukung kegiatan pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita. Apalagi tantangannya demikian hebat sekarang ini. Tawuran remaja antar remaja bukan saja terjadi di luar ujung Malang. Sekarang ini di ujung Malang juga sering saya dengar tawuran-tawuran itu. Itu menjadi tugas kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengurus musholah dan masjid, sedewan masjid At-Taqwa, baik di pusat maupun di cabang-cabang, itu tugas kita. Bagaimana membina pemuda-pemuda itu. Rasanya saya malu Umar Kiai Nur Ali. Apalagi kalau tadi kita baca maulid, marhaban ya Rasulullah, akrim al arwah minna bilika khairil anami. Kita pengen ketemu Rasulullah, tapi kalau keadaannya begini, anak-anak kita pada berantem, pada tawuran, bacok-bacokan di wilayah kita diem.
Mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Rasulullah? Mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Al-Maghfur Laki Nur Ali melihat kampung kita seperti ini? Karena itu mari kita dukung ya. Tahun depan kita berharap, nah ini tugas Iqra, bagaimana mengkonsolidasikan semua Iqra-Iqra yang terutama yang ada di wilayah Ujung Harapan ini. Mari gebiar Muharram ini menjadi satu momentum yang syiar, yang sesuai namanya gebiar, yang ramai. Salah satu tugas ya, dan saya kira pemuda itu lebih inovatif dan kreatif seharusnya membuat kegiatan-kegiatan di mana generasi kalian Gen Z ini lebih tahu apa yang mereka senangi, apa yang mereka bisa membuat mereka bisa berkumpul. Ini menjadi tugas terutama tim, mungkin ada pengurus di bidang kaderisasi. Bagaimana setiap Iqra-Iqra di cabang-cabang itu punya ikatan ukhuwah di antara kalian. Ada kebersamaan yang dibangun. Dari situlah kemudian insya Allah setiap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Iqra akan serentak diikuti oleh semua elemen yang ada di Iqra, baik pusat maupun cabang. Jadi tugasnya sangat berat. Kita mendoakan, kita mendorong. Kalau tadi ada, nanti boleh, itu yang baca Al-Quran, tolong bisa temuin saya kasih hadiah. Siapa namanya itu? Asal janji, pelihara benar suaranya, jadi duta at-taqwa. Jangan sampai at-taqwa kekurangan kader-kader dalam bidang qari, dalam bidang membaca barzanji. Demikian juga di bidang-bidang yang lain. Ya. Kalau perlu, kadar-kadar kita yang baik, Al-Qur'annya baik, suaranya baik, kemampuan misalnya dalam dakwah digitalnya baik, perlu pembiayaan, ikuti kursus dan sebagainya, nanti kemudian ditularkan kepada teman-temannya di musala-musala masing-masing, kita akan dukung. Ini ada at-taqwa care, kasih beasiswa itu. Pelatihan, ikut sana, kembali, membina teman-teman adik-adik kalian. Ini yang harus kita lakukan bersama. Ya, karena itu saya berharap ya ketua-ketua cabang, ketua-ketua apa, musola, daun masjid, mari. Adik kalian, ini yang harus kita lakukan bersama. Ya, karena itu saya berharap ya ketua-ketua cabang, ketua-ketua apa,

dengan situasi sosial, bahkan bukan di tingkat lokal, di tingkat nasional sebagai pejuang. Ya, pemuda itu ya umur-umur antara 17 sampai 25. Namanya remaja, umur 10 sampai 17. Itu remaja, masih labil. Itu dinamakan remaja oleh WHO. Emosinya masih labil, perlu pembinaan dari kakak-kakaknya. Tapi kalau sudah 17, kalian sudah dikasih KTP, kalian sudah berhak mengemudikan mobil atau motor, bisa buat SIM, itu berarti Anda sudah dianggap stabil secara emosi. Dan biasanya pemuda itu umur-umur 17 sampai 25 mulai terbangun kemandirian dan kepekaan terhadap kondisi sosial di masyarakat. Karena itu kalau ada ikra pemuda yang antara umur 17 sampai 25 ada di kampungnya orang tawuran, gak berusaha untuk berpikir bagaimana tawuran tidak akan pernah terjadi di kampung ini, rasanya kita malu makin Nur Ali. Bagaimana kita bisa ngusir penjajah? Ini sebenarnya tantangan. Karena itu ikra itu memang didirikan oleh Maghfurullah. Generasi pemuda remaja ini harus kita dukung. Para kaum muslimin dan muslimat sedewan Masjid At-Taqwa, mari kita dukung kegiatan mereka. Kita dorong, tapi mobilnya harus jalan. Saudara Arif dan kawan-kawan dari pengurus, berpikirlah, cari strategi yang inovatif bagaimana ikra itu bisa terbangun, terkonsolidasi dengan baik. Insya Allah kita akan dukung. Apa kira-kira program yang nanti insya Allah akan kembali kemanfaatnya bagi pemuda dan remaja kita. Ya, tadi contohnya seperti itu. Kalau ada yang perlu pelatihan-pelatihan dan sebagainya, bisa kita biayai. Asal janji, harus mengabdi, harus menularkan kebaikannya kepada adik-adiknya, kepada lingkungannya. Ya, di Musola Al-Barakah, kalau sudah disekolahkan, itu sudah menjadi aset daripada ikra. Harus dijalin hubungan seperti itu. Ya, mudah-mudahan, gebiar Muharram tahun 1448, tahun ini ya menjadi pengingat kita. Insya Allah akan kita jadikan momentum, ya terutama bagi para pemuda dan remaja kita yang berada di ikra. Mari kita bangun masyarakat kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadilah Usamah bin Zaid yang umur 18-20 tahun sudah menjadi panglima perang, memimpin Abu Bakar dan Umar di belakang. Jadilah Zaid bin Sabit umur 18 tahun menjadi sekretaris Rasulullah yang pandai berbagai bahasa. Itu tugas pemuda-pemuda kita. Ya, mudah-mudahan Allah beri bimbingan kepada kita, ya, pertolongan semua rencana kita, kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita sadar di mana kita berada dan ke mana kita melangkah. Kadang-kadang kita gak tahu sudah sampai di mana kita dan apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Nah, ini harus ada namanya kontemplasi. Di tahun baru ini kita juga berkontemplasi. Bermuhasabah, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kita bermuhasabah, sudah sampai sejauh mana. Begitu berat tantangan yang kita hadapi. Ya, kalau saya berita cerita tentang bagaimana Perda THM, kemarin saya pernah ikut FGD, dia fokus group discussion bersama kawan-kawan dari Dewan Kabupaten Bekasi, bagaimana Kabupaten Bekasi ini menyikapi tempat hiburan malam. Ya, nanti bisa jadi nongkrong di situ, namanya diskotik dan bar. Karena izinnya itu dari provinsi. Jadi kabupaten tidak bisa menolak kalau sudah ada izin dari provinsi atau pusat, OSS-nya berdiri dia. Nah, ini bahan kajian, harus ada litbangnya.

bagian pemuda itu baca perda-perda itu, kita jaga bukan hanya dengan kekuatan massa begitu, tapi juga gunakan kawasan kita. Jangan sampai keduluan gitu. Perdanya turun baru kita kelabakan. Nah, ini ya tentu kita harus bekerja sama semua ya, dalam rangka kita menjaga kampung kita. Wabil khusus Kabupaten Bekasi ini tetap menjadi kabupaten yang religius, yang menghormati norma-norma agama. Kalau di kota sudah selesai itu bahkan di Wisma Asri saya lihat Sidu ada apa, interaksi atau apa itu. Itu izinnya dari, jadi diskotik, bar itu izinnya dari pusat. Nah, bagaimana kita bisa menjaga itu? Ini merupakan, ya ada suara-suara yang harus kita terus suarakan ya kepada pemerintahkan kita ya, mudah-mudahan kampung kita ini selalu dijaga oleh Allah SWT. Insya Allah kalau DMA ikra-nya, para pengurus-pengurus musolanya bersatu untuk menjaga kampung ini, insya Allah yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah ada pada kebersamaan, ada pada jamaah yang kita bangun secara baik terorganisir ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan pada ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim atas nama pengurus Dewan Masjid At-Taqwa secara resmi ya, dengan memohon ridho dan keberkahan dari Allah, kegiatan Gebiar Muharram peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah saya nyatakan resmi dibuka. Demikian saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami ucapkan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa, Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram, Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LC MA. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dalam saya memandu acara pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, akan dipimpin bacaan doa penutup oleh Bapak Wakil Pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa, Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram, Bapak Dr. K.H. Manfaatul Rahman LCMA. Sekian dari saya. Wallahul hadi wal muwaffiq ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wana wa da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kagak ada suaranya nih, masya Allah. Coba saya mau ulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak kan pemimpin ya. Masa kalau mama suaranya, Coba saya mau ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Allah. Tadi kita bus naik sambutan, suruh naik MC, Mak. Ya Allah, capek banget ini. Ya, Mak, kita nih, sekarang sudah mulai di penghujung-penghujung acara nih. Sekarang mulailah penampilan-penampilan dari anak-anak yang kemarin udah mulai tampil di Musabaqoh. Kira-kira siapa ya yang bakal tampil duluan? Ada yang tahu nggak? Hah? Yang tahu saya kasih duitnya nih. Ayo dah, mau gimana? Oke, nggak usah panjang lebar, nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu lama, duduk yang tenang. Kita liatin penampilan yang pertama, yaitu ada pidato Bahasa Indonesia Putra dari Iqra Al-Wusta dengan nama Muhammad Bukhari. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati At-Tuktur Kielhaj Irfan Mas'ud LC MA. Yang saya hormati At-Tuktur Ahmad Masila MAG. Yang saya hormati Ad-Doktur Kielhad Husnul Amal Mas'ud LC DESA. Yang saya hormati Ad-Doktur Kielhad Iman Fadlur Rahman LC MA. Yang saya hormati Kielhad Muhammad Soleh LC Al-Hafiz. Serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, serta penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah yang masih indah mengkilat. Oleh karenanya, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan sebagai menentuk bentuk sebab maju atau mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga asal Mesir. Beliau mengatakan, "Inna fi yadisyabani amral ummah, wa fi akdamiha hayatuha." Sesungguhnya di tangan para pemuda lah letaknya suatu ummah, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan untaian hikmah dengan tema Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim, falyattaqullaha walyaqulu qawlan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap nasib mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Sahabat takwa rahimakumullah, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fidah Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas ayat ini turun berkenan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya sebuah wasiat yang akan membawa dirinya dalam kemudorotan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya agar merubah wasiat tersebut menjadi ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Sahabat takwa rahimakumullah, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kata wal yahsya. Istimbatnya wal yahsya adalah sigot amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujudi. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Karena ini semua bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut. Maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan budaya, yang disebabkan pergaulan bebas dan penyalahgunaan media. Apabila generasi yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana tersebut. Karena modal utama dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas yang tertinggi serta pemahaman manfaat dan mudarat dari penggunaan media dan pergaulan. Sehingga hal ini dapat memudahkan para pemuda dan remaja dalam proses virtualisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karenanya, kita, kami, saudara semua, agar merasa takut akan meninggalkan generasi dan keturunan yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut, kita sebagai para pemuda, kita sebagai para remaja, Mari kita sisingkan tangan, langkahkan kaki ke depan, menuju perubahan. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika hal ini yang diaplikasikan oleh para pemuda dan remaja, maka insya Allah saya yakin Allah akan menjamin keberkahan bagi negeri tercinta ini. Sebab subhanul yaum rijalul god, the youth today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilafan, baik dari tutur kata maupun perbuatan. Saya akhiri ini burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Wuh, bukan main tadi itu bocah bener-bener yang ngomong sampai kagak ada spasinya. Udah kayak jalanan kereta apa jalanan tol, tong. Iya, masya Allah, tabarakallah. Ya, Bu, Pak, ini penampilan kita sisa dua lagi nih. Tapi dua yang ini nih, itu bakalan bikin semangat kita. Ada yang mau tahu apaan? Mau tahu enggak? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu banget, oke. Yang pertama itu ada, apa ya, oke. Yang pertama itu ada cover salawat. Nanti bakal kita nyanyi bareng-bareng, nuansa bareng-bareng. Yang kedua, itu nanti bakal ada tim nasyid dari juara kemarin. Mau ditunggu-tunggu ya? Oke, gak usah panjang lebar lemah lagi, kita panggilkan. Cover salawat dari tim Iqra Pusat. Beri tepuk tangan yang meriah.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kabar salawat dari Krapusa. Masya Allah. Ibu, jangan pulang dulu. Ya, kita ada penampilan terakhir nih. Tapi habis penampilan terakhir, kita ada bagi, ada pembagian piala. Ya Allah, saya sampai gugup ya di depan. Ada pembagian piala. Jadi nanti jangan pulang dulu, tetap di sini kita liatin siapa yang dapat juara kemarin di Krakap. Oke? Yuk, tanpa lama dan tanpa panjang lebar lagi kita panggil bareng-bareng Ikra yang bakal tampil di hari ini dan di malam ini. Tim Nasid dari Ikra Al Makmur. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton, kuah ketupat ditambah santan.

jadi teman. Perut lapar makan cemilan. Diam berdiri sambil kehujanan. Tiap saat dikasih perhatian. Tapi sayang cuma temenan. Selamat Tahun Baru Hijriah. 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat menyaksikan Bocah Al-Ma'mun.

Selamat malam Dewan Masjid At-Taqwa. Bertemu lagi bersama Iqra Musola Al-Ma'mun.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nadud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: What?

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratussina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa mashayikhina wa mashayikhina wa rasulina. Mu'allif hadzal kitab asy-Syarim. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani syekhna. وجباتنا خاصة وعبات المسلمين أجمعين عامة شغل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربي اغفر لي ولوالدي. Sampai hadisnya. Ada ya? Hah? Hadis kedua bab suluh, ya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yamna'u jarun, tidak boleh mencegah, tidak boleh melarang jarun oleh seorang tetangga jarahu akan tetangganya yang lain. Jarahu akan tetangganya yang lain. Ayyaghriza, tidak boleh mencegah apa? Ayyaghriza khushabatan fi jidari, bahwa menancapkan ia akan sebatang kayu fi jidarihi, di temboknya, temboknya jar, temboknya tetangga. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian berkata oleh sahabat Abu Hurairah, mali arakum, mali bermula apa, li itu bagiku, arakum aku melihat kalian, anha darinya mu'ridina, hal keadaan orang-orang yang berpaling. Wallahi demi Allah, la armiyanna biha baina aktafikum, sungguh pasti aku akan lemparkan dengannya, dengan khasyabah, baina aktafikum, di antara pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaihi hadza, muttafaqun alaihi. Jadi bapak-bapak, malam ini kita masih melanjutkan tentang bab suluh. Suluh itu artinya damai. Suluh. Dan bab suluh itu sesungguhnya banyak sudah terpraktekkan dalam kehidupan kita. Bab suluh itu salah satu diantaranya adalah tanpa kita sadari, ketika ada orang yang meninggal kemudian mempunyai tirkah, mempunyai peninggalan, atau kita bilang harta warisan, kadang-kadang kita mendengar ada orang membagi warisan itu dibagi rata. Ada gak yang begitu? Ya. Artinya tidak sesuai dengan faraid, kan? Faraid itu bagian-bagian pasti. Zawil furud punya bagian-bagian pasti. Tapi banyak praktek di lapangan masyarakat kita itu kadang dalam masalah pembagian warisan bagi rata. Bagi rata itu dalam bahasa agama disebut suluh. Tapi nanti ada syarat yang harus dilakukan oleh orang yang ingin membagi rata persoalan warisan. Di antaranya harus diperdengarkan dulu bagian masing-masing yang punya kepastian bagian. Seorang bapak dapat sekian, seorang ibu dapat sekian. Dirinciin dulu, kamu dapat segini, kamu dapat segini. Sudah terima? Iya, terima. Kemudian baru disuluh, didamaikan, dibagi rata. Itu namanya bab suluh. Kalau ini saya yakin bapak-bapak udah pada praktekin semua kayaknya ini. Udah membagi rata belum? Yang punya warisan tentu udah ngerasain. Gak bisa. Ya. Itu bagian dari bab suluh. Nah, kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi menyatakan seorang tetangga tidak diperbolehkan menolak, seorang tetangga tidak diperbolehkan menolak tetangga yang lain ketika ingin menancapkan kayu di temboknya. Nah, ini berarti kronologisnya seperti apa ini? Nah, ini kronologisnya begini. Misalkan ada tetangga kita lagi bangun rumah. Kalau orang bangun rumah, banyak enggak kayu-kayu yang berserakan di samping kiri kanan rumah kita? Banyak. Di situ kita naruh kayu, atau kita ingin, kalau bahasa kampung kitanya itu, melester tembok. Ketika posisi kita, rumah yang kita lagi bangun dengan tetangga itu berdekatan, kita kan butuh stagger buat naikin atau buat naik supaya kita bisa melester bagian atas tembok rumah kita. Stagger itu kita tancepin, kita pakai tetangga kita temboknya. Bagi seorang tetangga yang temboknya dipakai, kagak boleh itu menolak, kagak boleh ngelarang. Artinya kita sebagai tetangga, tetangga kita lagi bangun, kemudian dia tancepin itu bambu buat stagger supaya dia bisa nembok ke bagian yang lebih tinggi, kita nih nggak boleh sebagai tetangga ngelarang. Heh, lu jangan taruh di situ bambu, ntar tembok gua rusak. Nggak boleh begitu. Bahkan sahabat Abu Hurairah kemudian mengatakan begini, mali'akum anha mu'ridin. Kalau kalian sudah mendengar sabda Nabi, seorang tetangga tidak boleh menolak ketika ada tetangga lain menancapkan bambu, menancapkan kayu di temboknya. Kata sahabat Abu Hurairah, tapi kenapa kalian aku lihat masih banyak yang berpaling? Maksudnya apa lu merengut itu? Tibang orang naruh kayu, tibang orang masang bambu di tembok lu. Wallahi la'amianna biha baina aktafikum. Demi Allah, kalau lu ngelakuin yang begitu, gua lempar-lemparin itu kayu, gua suruh taruh di pundak lu. Tuh sampai begitu tuh. Paham maksudnya, paham ya? Kalau kita lagi bangun atau kita bertetangga sama orang yang lagi bangun, dia menaruh apa aja, dia minta ngomong, dia permisi mau naruh bambu atau apa itu buat steger atau buat apa, kasih. Nggak boleh paku, termasuk nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa, silakan. Gitu, itu tetangga Pak. Baik-baik ini ya. Ini kadang-kadang kita merengut. Itu masalah tetangga. Jadi Nabi itu memang pernah menyatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang baik terhadap tetangga. Bahkan kaitan dengan tetangga itu sampai dikaitkan dengan keimanan. La yu'minu ahadukum, gitu kan. Tidak beriman oleh salah seorang kalian kecuali dia menghormati tetangga. Sebegitu pentingnya urusan tetangga sampai dikaitkan dengan keimanan.
2: Ya. Itu guru, kalau pada waktu saat di rumah sana, terus air hujannya itu jatuh ke tetangga sebelah. Kan saya nggak tahu tuh awalnya. Itu mana tuh, gimana tuh?
1: Iya.
2: Sifat tetangga yang marah itu di mana tuh? Sementara saya membangun adana gitu.
1: Ya begini, kalau air itu kudratnya, ketentuan air itu dia jatuhnya dari atas ke bawah kan ya? Enggak pernah kita dengar air dari bawah ke atas atau dari samping ke samping. Ada dari bawah ke atas, namanya air mancur. Tapi itu kan enggak masuk bahasan. Nah, kalau misalkan tetangganya itu orang yang ngerti, enggak boleh marah. Enggak boleh marah oleh sebab air yang jatuh ke rumah dia atau jatuh ke genteng dia. Kalau memang belum belum memastikan atau belum memungkinkan untuk dibenerin. Tapi kita juga sebagai tetangga harus segera membenarkan itu, jangan sampai kemudian kita bisa menyakiti tetangga dengan sebab jatuhnya air dari kita ke rumah dia. Begitu. Tapi kalau orang yang beriman, berilmu, maka dia akan betul-betul mengerti bagaimana cara menghormati tetangga. Hal ini bisa kita ambil sebuah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Basri itu. Imam Hasan Basri itu ulama besar dari kelompok tabi'in, bahkan termasuk akbarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Beliau itu punya tetangga, tetangganya Yahudi. Yahudi tetangganya, bukan orang Islam. Kemudian beliau itu punya tetangga Yahudi, dan Yahudi itu punya rumah tingkat di lantai dua, dia punya WC, punya kalau bahasa kita apa, jamban WC, WC-nya bocor, jatuhnya ke rumah Imam Hasan Basri, bukan mancrot, bocor, bocor ngetes di tembok. Yang jatuh apaan? Yang jatuh apaan? Dari WC. Pasti sesuatu yang enggak enak dah pokoknya. Kotoran. Berapa tahun jambannya WC-nya si Yahudi itu bocor? 35 tahun. Dulu kira ditrain 35 tahun dia rasain aja tai-nya orang Yahudi. Kira-kira orang Yahudi tai-nya bawa apa? Itu Pak, 35 tahun beliau bertahan. Kenapa beliau bertahan? Karena ogah nyakitin tetangga. Takut kalau beliau tegur, takutnya si Yahudi marah. Dan nanti hubungan sama tetangga kagak baik. Tuh, dirasain aja selama 35 tahun. Mana tainya Yahudi? Lah, tainya kayak apa Yahudi itu? Hah? Ya ini makanya lagi diceritain ini. Beliau ini akbarut tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Dan biasanya Imam Hasan Basri itu kalau mau ke masjid pasti ketemu sama Yahudi di depan rumahnya. Tiap hari. Tiap hari. Dan saling bertegur sapa sebagai tetangga. Yahudi, ngapain itu? Enggak Pak, Bapak mau ke masjid? Iya, tiap hari, 35 tahun. Tiap hari, bertegur sapa. Apakah dia laporin sama yang punya rumah kalau tainya udah numpuk di rumah dia? 35 tahun Pak kalau ditumpuk. Jadi apa coba? Udah jadi sarang tahun. Tapi enggak, dibersihin sama Imam Hasan Basri. Sabar selama 35 tahun. Satu ketika Imam Hasan Basri sakit. Dan Yahudi itu biasanya di waktu-waktu sholat pasti ketemu sama Imam Hasan Basri, bertegur sapa. Ini udah berapa hari Imam Hasan Basri gak kelihatan, kagak negor-negor, kemana ini Imam Hasan Basri? Sehari, dua hari, tiga hari. Pas di hari ketiga kata Yahudi, waduh ini jangan-jangan Imam Hasan Basri sakit ini. Sakit. Karena sakit, jenguk Pak. Jenguk, akhirnya baru masuk rumahnya Imam Hasan Basri, apa yang dia lakukan? Tutup hidung. Deh, baunya kan main, orang Islam jorok banget. Bau tai. 35 tahun Pak. Bau tai. Ini Yahudi gobloknya lagi kagak ngenalin bau tainya. Emang tai siapa? kagak dikenalin bau tainya itu. Ribet banget, kabel mulu ya kagak bebas. Setelahnya dia datang ke situ, duduk ngobrol dah. Ngobrol. Ya kalau bahasa kampung kitanya, pantesan 3 hari enggak kelihatan-kelihatan. Ternyata ente sakit, Pak Imam. Imam Hasan Basri. Iya, saya lagi kurang enak badan. Ini rumah bau amat ya. Ini rumah bau amat. Iya, emang bau. Rumah saya bau, rumah saya. Emang kagak ada yang bersihin ini? Kagak udah biarin. Emang apa sih kagak mau diilangin baunya? Saya ogah ribut sama tetangga. Maksudnya, ya udah gak usah dibahas Pak. Yahudi itu pinter ternyata, dia periksa. Pas dia lihat, wah paralon gua itu. Paralon gua, lah berarti yang ngocor itu tai gua. Buset, gua kagak kenalin bau tai gua itu. Kira-kira begitu kalau bahasa kita ya. Terus Yahudi langsung kagak enak Pak. Iya, mukanya, ya Allah. Kalau bahasa kitanya gitu ya, Pak, itu paralon siapa? Paralon tetangga saya. Lah itu kan rumah saya Pak. Berarti itu kotoran saya dong. Iya kali. Kalau bahasa kitanya gitu. Gua ampun Pak, kenapa kagak ngomong-ngomong sama saya? Berapa tahun ini nyium begini ini? 35 tahun. Hah? 35 tahun? Pantesan WC saya rosnong aja kalau bahasa kampung kita. Apabila buang air, langsung. Pak, kenapa alasan Bapak kenapa? Enggak ngasih tahu saya. Saya bakalan benerin itu WC saya, Pak, kalau Bapak ngomong sama saya. Kata Imam Hasan Basri, mohon maaf. Saya takut sama tetangga ada masalah. Saya takut kalau saya omongin nanti Bapak tersinggung. Dan saya kagak mau membuat tetangga saya tersinggung karena ajaran agama saya melarang. Membuat tetangga tersinggung, membuat tetangga marah. Makanya saya diem aja selama bertahun-tahun. Karena saya menghargai Bapak sebagai tetangga. Apa yang terjadi Pak? Langsung Yahudi mengatakan begini, kalau memang itu adalah ajaran Bapak, berarti ajaran agama Bapak itu betul-betul benar. Dan saksikan, saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam akhirnya gara-gara tetangga yang WC-nya bocor gara-gara nyium bau selama 35 tahun. Itu agama kita luar biasa berarti. Makanya saya minta deh nih, kalau misalkan ada di antara kita, jangan berak dah, kentut aja. Jangan pakai nyari siapa yang buang. Jangan pakai nanya, lu ya jangan. Nikmatin aja. Gak ada yang lain Pak. Nikmatin aja, gak usah pakai nanya, kentut siapa. Orang ada, kalau tadi gara-gara tai, ini gara-gara kentut orang bisa jadi wali. Namanya Imam Hatim Al-Asom. Nama aslinya Hatim Al-Asom, itu gelar julukan Al-Asom yang pura-pura budeg. Yang budeg itu maksudnya pura-pura budeg. Gara-gara apa? Gara-gara kentut. gara-gara kentut dia diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali. Hatim Al-Asam, beliau punya warung, ada ibu-ibu lagi ke warung, kemudian ibu-ibu itu tanpa terasa ngeluarin kentut. Jangan-jangan saya curiga nih ibu-ibu mungkin orangnya gemuk. Kalau orang gemuk kan kentutnya gede, kedengeran kentutnya sama Imam Hatim Al-Asam. Tapi ibu-ibu itu langsung merah mukanya, malu. Kata Imam Hatim, "Bu, tolong keraskan suaranya. Saya enggak tapi dengar kalau ngomongnya pelan." Ibu-ibu yang tadinya mukanya udah merah, malu, langsung dengar, kata orang kampung kita, langsung enak dilihat, tersenyum, sumringah. Kata ibu-ibu itu dalam hatinya, berarti tadi gua kentut dia kagak dengar. Padahal dongor gak, gara-gara kentut orang diangkat jadi wali. Karena menjaga apa namanya harga diri orang supaya nggak malu, begitu Pak. Ya itu jadi kaitan tetangga itu luar biasa, makanya kita disuruh berbaik-baik dengan tetangga. Bahkan kita melihat contoh dari para ulama-ulama kita, beliau begitu menderita bertahun-tahun oleh sebab menghargai tetangga gitu. Dan wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol, dan dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an berkata, ia qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in, tidak halal bagi seseorang, ayakhudha, bahwa mengambil ia asa akhihi, akan tongkat saudaranya, bighairi binafsin, dengan tanpa enaknya hati, minhu, darinya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, meriwayatkan akan hadis oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim, fi sahihaihima, pada sahih keduanya. Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, ya, ini meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ini enggak boleh minjem apa-apa dari tetangga tanpa ada keikhlasan dari tetangga. Nah kalau tadi kan ada tetangga yang menggunakan tembok kita, kita sebagai pemilik tembok diperintahkan untuk membiarkan dan kita tidak boleh melarang. Kenapa? Karena kita memang tidak terbebani dengan itu. Orang masang apa namanya paku di tembok kita, kita kan kagak bawa beban apa-apa, biarkan itu. Tapi sebagai seorang muslim, kita juga tidak boleh ngambil barang apapun dari tetangga atau dari orang lain yang membuat hati orang itu enggak ridho. Di sini digambarkan dalam hadis ini, enggak boleh seseorang mengambil tongkat saudaranya. Di sini mengambil dalam banyak penjelasan para ulama bukan mengambil tapi meminjam. Minjam tongkat kan pasti dikembalikan, Pak. Kita minjem aja, kalau emang yang punya tongkat kagak ridho enggak boleh. Ngomong dulu, ngomong minjem tongkat saya bentar ya. Kalau misalkan dia bilang jangan, jangan ambil. Kalau dia bilang ya silakan, silakan ambil. Kudu permisi berarti. Gitu. Berarti ketika kita berkaitan dengan masalah interaksi kita terhadap tetangga, berarti di situ ada hal-hal di mana kita harus bicara, ngomong dulu gitu. Jangan mentang-mentang boleh Terus aja tetangga tembok mau dipakuin semua. Nah, ini nggak tahu diri berarti. Kudu ngomong. Kalau ada hajat keperluan doang Pak yang boleh. Itu.
3: Kalau dia nggak akan ngomong sama kita, mak kita diam aja gitu.
1: Lah iya. Udah diam aja. Ono tadi Yahudi derakin berapa tahun? Yahudi ngomong apa kayak itu? Dia berak 35 tahun kagak ngomong-ngomong. Dan kita yang tahu udah biarin. Tapi kalau misalkan kita bisa ngomong dan kita lihat di situ tidak akan ada emosi atau apa, enggak apa-apa. Kita ajak ngomong sebagai tetangga.
2: Nah, ini dulu. Nah. Kalau mama latihan tetangga nih, tembok nih. Terus tanam di tanam mangga. Cabangnya kita nih. Dipetik gimana tuh, Bro? Mangga buang mangganya itu.
1: Iya. Kita kembalikan kepada prinsip tetangga yang baik. Kalau mau preman-premanan ya silakan aja ambil tindakan-tindakan yang mungkin bisa saja melukai perasaan tetangga. Tapi kalau tetangga yang baik, walaupun itu ada di katakan di tanah kita, jatuhnya buah ke tanah kita, jatuhnya daun-daun kering ke tanah kita, dan kita harus nyapuin tiap hari, sebagai tetangga yang baik akan membiarkan itu dan dilakukan itu. 35 tahun aja diberakin kagak ngomong-ngomong. Paham gak? 35 tahun diberakin sebagai tetangga kagak ngomong, karena menjaga perasaan tetangga. Di situ bagaimana kualitas kita sebagai tetangga. Gitu. Kalau mau frontal, ya frontal, cuman enggak termasuk tetangga yang baik kita. Kalau mau ajak ngomong silakan yang baik-baik gitu. Ya, kita sadarilah bahwa ini sebetulnya enggak benar. Kalau kita bisa ngomong silakan, kalau enggak udah biarin aja. Jangan sampai tetangga ada yang marah sama kita. Kadang ada begini Pak, di masyarakat deh. Ada jenis orang yang tetangga hampir semuanya diberantemin. Ada enggak itu? Ini di Amerika banyak ini. Di Amerika. Di Amerika kecamatan Cilincing. Ada juga jenis begitu. Ada, emang ada. Tetangga ini udah pernah diberantemin, tetangga ini pernah diberantemin, tetangga ini pernah diberantemin. Semuanya tetangga pernah diberantemin. Padahal Nabi sudah mengatakan jarukal qarib khairum min akhikal ba'id. Tetanggamu yang dekat itu jauh lebih baik daripada saudaramu yang jauh. Tetangga yang dekat walaupun bukan saudara, dia itu lebih baik loh daripada kita punya saudara tapi jauh. Ini kalau yang paham, dia tidak akan membuat konflik sekecil apapun terhadap tetangga. Makanya di situ kita bisa mengukur ketika seseorang itu suka konflik dengan tetangga, berarti kadar keimanannya itu diragukan. Keimanannya itu diragukan. Kenapa? Dia tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, bagaimana harus menjaga perasaan dan bagaimana cara berinteraksi yang baik terhadap tetangga. Itu keimanan, ya.
3: Kalau kita dimarahin itu apa kita
1: dipalin? Ya, kalau misalkan kita dimarahin begitu sama tetangga, kita timpalin apa bagaimana? Jawabannya sederhana itu mah. Mau jadi tetangga yang baik, apa mau jadi tetangga yang samanya sama dia? Lah samanya. Kita lawan aja waktu kita ladenin, kita udah sama hukumnya. Udah biarkan sajalah. Orang ada yang diberakin 35 tahun kagak ngomong-ngomong. Itu aja udah. Awas, jadi rujukannya itu aja udah. 35 tahun diberakin diam aja. Udah biarin, biarin, biarin. Jangan diladenin, jangan dilayanin, apalagi kemudian kita bikin konfrontasi baru. Jangan, tuh biarin aja. Biarin. Rasain aja udah. Rasain aja. Ini rawan-rawan, Pak. Makanya di sini kaitan dengan tetangga, seorang muslim itu diperbolehkan untuk mengungkap tetangganya ketika mengungkap perbuatan-perbuatan buruknya ketika kita diminta oleh orang lain dalam persoalan khitbah atau lamaran. Misalkan kita punya tetangga, tetangga kita itu punya anak perawan. Kita sebagai tetangga tentu sedikit banyak tahu seluk beluk ini bocah. Kemudian dia mau menikah. Katakan dia menikahnya orang jauh. Dan orang jauh itu enggak tahu seluk beluk keluarga si perawan itu, atau enggak tahu bagaimana kelakuan keseharian si perawan itu. Kemudian dia datang ke rumah kita dan menanyakan, bagaimana menurut ente itu perempuan? Tetangga tuh. Kita, Pak, boleh berbicara apa adanya. Dan itu tidak termasuk kategori ghibah. Enggak termasuk kategori kita menggunjing tetangga. Karena ini kita ditanya dan persoalannya adalah persoalan melamar atau lamaran. Karena ini menentukan buat kedepannya seperti apa ini orang. Di situ kita boleh mengungkap apa adanya. Nah, ketika misalkan dia tanya, bagaimana tuh kelakuan perawan itu, perempuan itu? Jawab, Pak, jangan ditutup-tutupin. Misalkan yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita lihat? Misalkan kita pernah melihat begini, dia itu perempuannya, anak perawannya, setahu saya, kalau dia itu pergi sama laki, dia selalu pulang jam 1, jam 2 malam. Ngomong aja begitu. Atau saya lihat pasangannya ganti-ganti mulu. Kemarin yang jemput pakai mobil sedan. Terus kemarin lagi saya lihat yang jemput pakai mobil Avanza. Besoknya lagi saya lihat pakai Serena. Besoknya lagi saya lihat pakai Yaris. Besoknya lagi saya lihat pakai APP. Sampai apal dia merek-merek mobil. Jangan-jangan dia pernah ngikut kajian saya. Pada saat saya ceramah pernah saya nyebutin merek-merek mobil. Serena, Yaris, Suzuki. Dulu pernah ya saya seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Kita jujur mengatakan itu enggak dosa. Maka di sini kita udah ngerti nih, udah paham. Berarti bagaimana kita harus menjaga hubungan baik terhadap tetangga dan kita harus tingkatkan interaksi kita terhadap tetangga jauh lebih baik lagi. Karena itu akan berpengaruh nanti pada kebolehan membuka aib tetangga jika berkaitan dengan masalah lamaran atau khitbah. Gitu. Enggak dosa. Enggak dosa. Gitu.
4: Nah. Berarti kalau tadi kan itu orang yang nanya kita. Hmm. Kalau kita yang ngasih tahu dia itu gimana? Bertanya. Tanpa ditanya gitu kita ngasih tahu. Itu orang yang benar enggak gitu misalnya. Itu gimana?
1: Ya, kalau memang tujuan kita itu baik semata-mata hanya untuk memberikan keterangan, jangan sampai saudara kita ini terjebak pada hal-hal yang mungkin di masa yang akan datang tidak mengenakan bagi dirinya, nggak apa-apa. kita memberikan informasi itu. Kalau berkaitan dengan masalah lamaran tadi ya, atau perkawinan, apa-apa. Itu. Di situ kelihatan deh baik buruknya kita sebagai tetangga, karena agama membolehkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Boleh. Itu.
4: Guru. Tapi guru kadang-kadang kalau orang zaman sekarang dia enggak bujuk pada guru. Nah, gimana keadaannya itu umpamanya itu ya kalau juga anak guru zaman sekarang gitu.
1: Iya, itu bagi orang yang tidak mendasarkan segala keputusannya pada agama. Kalau orang mendasarkan segala keputusannya ke agama, tentu yang jadi pedomannya adalah agama. Enggak boleh, itu kan standar apa yang dipakai. Ah, zaman sekarang mah emang bunting duluan udah lumrah. Biar itu enggak boleh jadi standar itu. Enggak boleh jadi standar. Enggak boleh. Enggak boleh kita nganggap dan berkeyakinan begitu, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, ini selesai sudah Pak menjelaskan tentang bab suluh. Sebelum kita beralih ke bab hiwalah, mungkin ada hal-hal lain mungkin yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nanti di sini kita akan membahas tentang hiwalah, dan hiwalah itu mungkin jarang kalau kita interaksi terhadap sesama dalam bab muamalah, itu mungkin jarang kita temukan. Tapi seringkali kita temukan bab hiwalah itu ada pada saat kita mau mensolatkan jenazah. Karena ketika kita mau mensolatkan jenazah, biasanya ada hiwalah di situ. Hiwalah itu artinya memindahkan beban tanggung jawab orang yang meninggal, masalah hutang piutang terhadap orang yang masih hidup atau ahli warisnya. Itu yang sering kali terjadi. Hiwalah itu malah sering kita praktekkan pada saat kita mau mensolatkan jenazah. Di situ ada transaksi namanya hiwalah. Ya, makanya sering saya katakan hiwalah itu adalah merupakan salah satu syarat untuk boleh atau tidaknya seseorang kita sholatkan. Karena Nabi itu tidak mau mensholatkan jenazah jika jenazah itu masih memiliki tanggungan hutang piutang. Sebelum dihiwalahkan itu Nabi enggak mau. Gitu. Ya, apa? Ya jangan keluar, curhat keluarga di ntar aja, jangan disebut-sebut.
4: Nah, nenek saya kan nah, waktu hidupnya punya anak 10 nih dulu. Terus dalam 10 itu juga sebenarnya kebagian nih dulu. Lantas dia punya tinggal satu nih rumah nih dulu yang dia buat haul dulu. Dibuat haul, sedangkan sekarang ini yang masuk itu orang tua saya itu bilang saya kalau kata orang tua ini daripada satu sudah berantem lebih baik ini dijual atau dijual ya lantas dijualnya kemana orang sama dia sendiri dan dijual pas itu dijual berhasil oke sekarang ini dulu
1: di suruh ke rumah aja. Itu ke rumah aja. Soalnya itu persoalannya sensitif. Kalau hukumnya sih sederhana. Bapak ente jual itu rumah karena tinggal sendirian, itu secara hukum enggak boleh. Tanpa persetujuan seluruh daripada ahli waris yang ada. Karena kalau misalkan tadi bahasanya rumah itu adalah untuk haul, itu artinya ketika rumah itu untuk haul, itu adalah rumah kesepakatan. Begini, orang itu kalau meninggal dunia, kagak boleh ada yang disisain. Bagian masing-masing habis semua. Adapun kemudian kalau misalkan ini diwasiatkan, misalkan bukan diwasiatkan, ini ada kesepakatan dijadiin tempat haul, itu artinya butuh kekompakan bersama dan kemudian berembuk, kemudian menjadikan rumah itu sebagai tempat haul dan dijadikan tempat haul bersama-sama. Itu dari dana masing-masing bagian warisan. Dia dipotong-potong-potong, boleh. Awas semua bapak. Orang meninggal, itu apabila meninggal bagian warisannya, zawil furudnya udah ada. Masing-masing pasti bagiannya udah ada. Nggak bisa kemudian ada sisanya. Kecuali kemudian dibuat kesepakatan-kesepakatan. Nih, nya kita meninggal, dapatnya sekian, sekian, sekian. Baik, kemudian kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah harus ada tempat yang kita jadikan berkumpul bersama, tempat haul misalkan. Maka setelahnya dapat bagian masing-masing, baru kumpulkan uang seukuran untuk tempat haul. Jadi itu sesungguhnya menjadi milik bersama. Kalau misalkan ente mau jual atau bapak ente mau jual, harus ada kesepakatan dari yang lain, ahli waris yang lain. Perwakilan dari orang-orang yang sudah meninggal tadi, apakah abangnya, apakah empoknya, gitu. Iya, orang tua ente kan tadinya punya saudara. Iya, itu kan cucu anak dari saudara. Nah, kalau gitu ke rumah dah. Nah, udah nanti di rumah aja. Nah. Warisan dari nya gua. Tetapi kan kesepakatannya tadi buat itu, ngomongnya tadi katanya buat apa? Hah? Haul sama wakaf beda. Lah, beda. Iya, udah ntar di rumah dah ya. Nanti ke rumah dah. Ajak aja orang tua atau RT yang kemarin udah bikin kesepakatan, nanti bisa bisa kita bicarakan, ya. Kalau di sini ntar lama. Iya, karena persoalannya pribadi, Mas. Ya. Udah cukup, Pak ya. Ini kebetulan buat masyarakat kita di sini ada tahlil dua tempat ini, ya mudah-mudahan nggak kemalaman gitu. Ya barangkali nanti kita akan bahas tentang haul dan doman, biar ngerti kita haul apa namanya, hiwalah. Ini bukan haul ya, hiwalah. Ya kalau haul itu biasa. Tergantung babnya kita di bab apa bicaranya. Kalau haul di bab fikih, maka haul itu adalah menjadi syarat sahnya zakat. Salah satu di antara syarat sahnya zakat adanya haul. Haul itu artinya ada pertemuan tahun. Kapan mulai transaksi atau jual beli, kapan mulainya? Nanti ditunggu sampai haulnya gitu. Itu haul di dalam bab fikih. Tapi haul dalam hukum sosial masyarakat itu biasanya ada satu acara yang memang diadakan setiap satu tahun sekali dalam acara-acara ritual keagamaan, ya seperti tahlil dan sebagainya. Nah itu, kalau ini kita hiwalah, hiwalah itu nanti punya bab tersendiri, ya. Dan hiwalah itu ternyata kita praktekkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu pada seringkali kita hadapkan pada saat kita mensolatkan jenazah. Di situ baru ada hiwalah yang apa namanya menjadi syarat untuk kita boleh mensolatkan jenazah tersebut. Enggak punya, kalau dia punya hutang dan enggak ada yang menjamin, Nabi enggak mau nyolatin. Ini bahaya berarti. Tapi kadang-kadang persoalannya orang yang ditunjuk untuk menjadi apa namanya penjamin hutang, kadang-kadang di depan doang ngomong iya, ya Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai anak pertama. Pas ditagi, loh itu kan utang gua gua. Nah, ini yang repot. Hah? Nah, itu dia. Jadi jangan iya-iya aja. Kalau utangnya sampai miliaran, itu kan yang wajib ganti siapa? Yang menerima hiwalah. Bapak lu punya utang sama gua sekian miliar, wah gua duit dari mana? Ya tanggung jawab, kan kemarin siap. Gitu, awas, bye-bye itu. Nah, ntar kita bahas lebih rinci lagi tentang bab hiwalah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ilahil karimatul karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina dzikrina wa maulana Muhammad. Nasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amihi wa dafi niqamahu wa kafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا أولادنا وبناتنا وتلامذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten

0: seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu Tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal kitab. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wajib bihajibahuhum wajunubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang. Bukan patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan tidak masuk. Artinya kalau tidak disekatkan masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Palu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kulkuliyak maulala syakila, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mauizoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat apa? Dih.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama isi saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini, biar.